0: Dan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
1: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
0: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
1: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman, mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
2: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
6: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
5: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitohah kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke Asrama Haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Asrama Haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
2: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
3: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
2: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
4: Baik, sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju Asrama Haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
5: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
4: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
0: Laporan khusus.
7: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
8: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
7: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
9: Our energy systems are being reshaped.
10: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
9: Affordability and security.
7: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
11: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
7: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
1: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui
0: Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi kembali ya, kita ucapkan untuk Anda yang tentunya masih terus setia bersama kami di Pro 1 Kendari, yang Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital. Kita kembali update informasi pendengar, sepanjang Mei 2026 kemarin layanan darurat call center 112 Kota Kendari mencatat aktivitas pengaduan masyarakat mencapai 3.971 panggilan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Saurianto Meronda, mengatakan bahwa berdasarkan data Mei 2026, total panggilan masuk mencapai 3.971 panggilan, dan dari jumlah tersebut panggilan valid sebanyak 3.068 panggilan, sedangkan panggilan tidak valid atau prank itu sebanyak 903 panggilan. Dan kalau di persentase pendengar ya, dari jumlah 3.971 panggilan masuk untuk bulan Mei 2026 itu, untuk panggilan call center 112 itu valid 77% dan tidak valid itu kisaran persennya itu 23% pendengar. Nah, untuk laporan kejadian yang diterima layanan darurat call center 112 di Kota Kendari sepanjang Mei 2026 itu sebanyak 418 tiket laporan, dan laporan yang selesai ditindaklanjuti itu sebanyak 236 tiket laporan. Sementara untuk yang laporan belum selesai ditindaklanjuti itu tercatat sebanyak 182 tiket laporan. Jadi kalau kita lihat persentasenya lagi nih, untuk laporan kejadian valid yang ditindaklanjuti itu mencapai 56%, sedangkan 44%-nya itu belum ditindaklanjuti. Dan pendengar, Kadis Kominfo Kota Kendari juga menjelaskan bahwa berdasarkan data periode 1 hingga 31 Mei 2026, laporan masyarakat didominasi kejadian bencana alam, yakni kayak banjir di kawasan perumahan yang sampai mencapai 113 laporan. Kemudian tanah longsor itu sebanyak 20 laporan. Kemudian gangguan PLN sebanyak 64 laporan. Dan untuk laporan darurat ke instansi pada periode Mei 2026 itu terbanyak untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang mencapai 73 laporan, kemudian disusul PLN 64 laporan dan Damkar sebanyak 45 laporan pendengar. Lebih lanjut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari menegaskan bahwa layanan 112 ini merupakan garda terdepan ya dalam menerima dan mengkoordinasikan laporan masyarakat secara cepat. Jadi call center 112 itu menjadi pusat respon cepat pemerintah, karena itu akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut secara bertanggung jawab pendengar.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita update informasi pendengar untuk di kebersamaan kita pagi hari ini mengenai makan bergizi gratis. Nah, kualitas untuk menu makanan bergizi gratis untuk di Kendari itu sangat-sangatlah diperketat. Penyaluran makanan bergizi gratis di Kota Kendari itu dilakukan melalui proses pengawasan ketat terkait kualitas menu yang memang diperuntukkan bagi penerima manfaat. Seperti yang disampaikan juga oleh Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Kendari kepada RRI, menyampaikan bahwa pihak Badan dari Gizi Nasional Sulawesi Tenggara itu sangat berhati-hati dalam memperhatikan kualitas makanan yang akan diberikan kepada setiap penerima manfaat, khususnya pada para peserta didik. Jadi mereka sangatlah berhati-hati dalam memperhatikan kualitas makanan yang diberikan kepada setiap penerima manfaat. Menurutnya, sebelum penyaluran MBG dilakukan, itu setiap minggu pihak mereka akan selalu meminta daftar rincian menu yang nantinya akan disajikan setiap harinya kepada sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis. Dan pendengar, apabila ditemukan hambatan dalam suplai atau terdapat makanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, pihak BGN Sultra melakukan evaluasi menyeluruh terkait kendala yang dihadapi peserta tindakan perbaikan. Jadi memang setiap minggunya selalu meminta daftar menu kepada para setiap SPPG, dan kalau ada terjadi kendala, dilakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruhnya itu berjalan maksimal. Menyinggung penyaluran makan bergizi gratis, kemarin pada bulan Ramadan itu tetap berjalan, namun dilakukan juga penyesuaian menu yang berbeda. Jadi menunya tuh kemarin, kalau ingat mungkin pendengar ya, yang disalurkan MBG anak-anak itu menunya berupa menu ringan seperti roti, buah, kacang-kacangan, dan susu, yang dimana hal itu juga disesuaikan karena para penerima manfaat sedang melaksanakan ibadah puasa, sehingga tidak diberikan menu siap saji seperti pada hari biasa, pendengar.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Dan pendengar, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini, kita cek fakta bersama Pro 1 Kendari.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, untuk dicek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari, kita kembali akan update yang dimana kemarin juga ini beredar foto dari akun TikTok locker.resmi.bni yang dimana narasinya itu berisi tentang rekrutmen pegawai BNI tahun 2026, yang dimana formasi yang dibuka adalah Asisten Development Program atau ADP, kemudian Officer Development Program atau ODP, Retail Banking, Bina BNI Teller dan Administrasi, dan kualifikasi singkat terbuka untuk fresh grad pendidikan SMA, SMK hingga S1, S2 sesuai posisi, kemudian komunikatif, proaktif dan siap berkembang, yang dimana informasi ini pun juga sudah banyak yang bagikan, bahkan menyalin tautan dan juga turut berkomentar di linknya pendengar. Kalau kita lihat dari pengamatan tim pemeriksa fakta atau Mavindo Turnback House, itu terdapat tautan pendaftaran di bio akun pendengar. Kalau kita lansir dari akun sosial media Instagram turnbackhost.id, itu Turnback House mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok Loker Resmi BNI, yang dimana ternyata tautan tersebut itu mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi dan nomor telegram. Turnback House kemudian memasukkan kata kunci rekrutmen pegawai BNI ke mesin pencari Google, yang dimana ternyata hasilnya itu ditemukan pemberitaan dari detik.com, yang dimana Loker BNI April 2026 cek syarat kualifikasi dan benefit yang tayang Senin 13 April 2026 lalu pendengar. Dan diketahui PT Bank Negara Indonesia Persero itu sempat membuka lowongan kerja 2026 ya, lewat program Officer Development Program atau ODP Wealth Management, namun lowongan tersebut ternyata sudah tutup pada Senin 27 April 2026. Dan adapun pendaftarannya itu melalui laman resmi rekrutmen.bni.co.id. Jadi bisa dipastikan ya, yang beredar kemarin itu yang mengatasnamakan akun dari loker resmi BNI yang isinya narasi rekrutmen pegawai BNI 2026, itu bisa dipastikan adalah berita hoax alias berita tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Bekasi.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan mulai tanggal 22 Juni hingga 1 Juli 2026. Dan pendaftaran dilakukan daring melalui laman resmi dari SPMB Dikbud Sulawesi Tenggara di spmbdikbudsultracerdas.id atau secara offline dengan datang langsung ke sekolah tujuan. Seperti yang disampaikan Kepala Dikbud Sulawesi Tenggara Aris Badara, layanan untuk pendaftaran itu dibuka setiap hari, pendengar, pada pukul 9 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan dari salinan petunjuk teknis atau Juknis SPMB 2026, calon siswa dapat mendaftar secara mandiri atau dibantu operator sekolah mengunggah dokumen pendukung lalu mencetak tanda bukti pendaftaran. Nah, pendengar, untuk pendaftaran online, calon siswa datang ke sekolah pilihan dengan membawa persyaratan administrasi pastinya. Khusus untuk calon SMK, selain berkas administrasi, juga diperlukan verifikasi kesehatan dan penilaian bakat serta minat. Dan bagi peserta yang tidak memiliki surat keterangan dokter, itu disediakan tes buta warna pada periode pendaftaran. Nah, untuk jadwal lengkapnya, itu bisa Anda lihat juga di kanal kami di rri.co.id, yang dimana itu untuk jadwal lengkap SPMB 2026 di Sulawesi Tenggara, itu pendaftaran online-nya dimulai pada 22 Juni hingga 1 Juli mendatang 2026. Kemudian ada verifikasi berkas atau data di sekolah, tes buta warna bagi tanpa surat keterangan dokter, ini khusus SMK. Kemudian kalau untuk proses seleksi offline-nya 22 Juni hingga 1 Juli, pengumumannya di tanggal 3 Juli, daftar ulang itu di tanggal 6 hingga 8 Juli. Kemudian pengumuman pengisian kursi kosong itu di 9 Juli. Kemudian daftar ulang pengisian kursi kosong itu 10 Juli dan selanjutnya pelaksanaan PLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Jadi SPMB 2026 Sulawesi Tenggara ini ya masih mempertahankan 4 jalur pendaftaran, pendengar, yakni di jalur domisili. Itu kalau jalur domisili adalah berdasarkan administrasi tempat tinggal, yang dimana syarat utamanya adalah kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Kemudian ada jalur afirmasi. Ini untuk siswa dari keluarga kurang mampu, tentunya ini harus dilengkapi dengan PIP atau PKH atau kartu KIS atau SKTM serta penyandang disabilitas dengan kartu disabilitas atau surat keterangan dari dokter. Kemudian juga ada jalur mutasi. Ini untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas. Nah, ini harus juga dibuktikan dengan surat penugasan instansi dan dokumen perpindahan domisili. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi pastinya. Nah, jalur prestasi ini untuk siswa berprestasi akademik maupun non-akademik, termasuk berdasarkan dari nilai rapor, pendengar. Kami menghimbau untuk calon pendaftar pastinya ya, dan juga mungkin orang tua siswa, orang tua wali murid, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai persyaratan dan memantau laman resmi dari SPMB Sulawesi Tenggara untuk informasi teknis dan pengumuman hasilnya, pendengar. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Masih akan terus kami update informasi bersama kami di Pro 1 Kendari pastinya, pendengar. Untuk kita di pagi hari ini, Sultra Pagi masih menyapa ruang dengar Anda. Untuk di studio saat ini lepas di menit ke-44 ya, dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Cuaca di luar sana pun juga terpantau panas, cerah. Jadi kalau mungkin yang punya kegiatan mencuci, ayo segera selesaikan cucian Anda, jangan ditumpuk-tumpuk lagi, mana tahu mungkin besoknya mendung. Jadi mumpung cuaca lagi bagus, ayo gaskan. Katanya kalau hari libur akhir pekan itu hari mencuci sedunia ya. Nah, kenapa tidak kita melaksanakan kegiatan tersebut, pendengar. Kita masih akan terus update informasi bersama ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. If you really want me.

0: kasih.
1: Kembali kita update informasi pendengar untuk di pagi hari ini, yang dimana sekolah Garuda yang dibangun di Desa Lebojaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, itu dipastikan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027.

Infrastruktur progres pembangunan sekolah Garuda saat ini sudah mencapai sekitar 60%, yang dimana menurut Prof. Stella sejumlah pekerjaan utama sudah memasuki tahap akhir atau finishing, dan meskipun masih ada bagian yang harus dikebut untuk penyelesaiannya. Kalau persennya untuk progresnya itu sekitar 60%, sisanya 40% itu merupakan tahap finishing. Ada bangunan yang sudah lebih dari 60%, bahkan sudah hampir selesai, pendengar. Fasilitas utama yang menunjukkan perkembangan signifikan itu meliputi gedung sekolah inti, kemudian juga terpantau asrama putra, serta rumah dinas guru dan kepala sekolah. Kemudian beberapa unit rumah guru juga disebut telah melampaui 60% penyelesaian. Nah, pendengar, pembangunan proyek ini berlangsung di tengah tantangan kondisi ekonomi dan aspek geoteknik yang tidak mudah pastinya. Fluktuasi harga bahan bakar, kemudian juga material, ini menjadi salah satu kendala. Namun, menurut pihak proyek, pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan target. Nah, jadi memang di tengah kondisi yang mungkin bisa dibilang cukup sulit, pendengar ya, baik dari sisi harga bahan baku maupun situasi geoteknik, seluruh pekerjaan tetap berjalan dengan semestinya. Ini seperti yang disampaikan juga Prof. Stella. Kemudian dengan selesainya tahap rekrutmen dan kemajuan fisik proyek, masyarakat Desa Lebo Jaya dan sekitarnya juga berharap untuk Sekolah Garuda dapat segera menerima siswa pada tahun ajaran 2026-2027 dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Konawe Selatan, pendengar.

0: bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Maknyos.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Masih terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita update informasi datangnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari yang menggelar bimbingan teknis operator sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP Sekota Kendari tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saemina, juga berharap melalui BIMTEK yang dilaksanakan ini, tentunya seluruh proses penerimaan murid baru dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Jadi memang kegiatan seperti ini, pendengar ya, ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan berbagai kebijakan terbaru sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya di lapangan. Kadis Dikbud Kota Kendari juga mengajak kepada seluruh kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kerjasama dan komitmen semua pihak ini sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan yang bermutu, pendengar. Sementara itu, Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kota Kendari, Heri, sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini, Kominfo Kota Kendari berperan dalam tugas membantu melakukan upgrade aplikasi dari SPMB. Jadi dalam sistem aplikasi yang nantinya digunakan pada saat proses penerimaan siswa baru itu sudah diintegrasikan pada Pusat Data Nasional atau PDN, sehingga melalui BIMTEK yang dilaksanakan, aplikasi SPMB yang digunakan oleh seluruh operator untuk penerimaan siswa baru baik SD dan SMP negeri tingkat Kota Kendari itu dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, pendengar. Pelaksanaan penerimaan murid baru tingkat Kota Kendari ini sebagai informasi juga nanti akan dimulai pada 16 Juni 2026 dan dipastikan untuk seluruh operator sekolah telah siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hey, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Yo yo, what's up yo? Greenhouse yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

Penghujung Sultra pagi, pendengar, untuk di saat ini lepas di menit ke-48 ya, dari jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa waktu, Ulan sudah temani sejak pagi tadi di awal Sultra pagi dari pukul 5 pagi hampir menjelang di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Sudah harus tuntas untuk Sultra pagi ini, pendengar. Untuk Anda yang tengah dalam perjalanan ataupun mungkin yang tengah menikmati akhir pekan santai bersama dengan keluarga, selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi planning hari ini itu bisa terselesaikan dengan baik dan juga lancar, sebaik dan selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama. Ulan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi tenang, kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok pastinya. Jadi jangan bosan-bosan, stay tune bersama di Pro 1 Kendari. Nanti ada rekan saya lagi yang akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk mengawal Sultra siang hingga tuntas nanti, pokoknya sampai di Sultra malam bersama Pro 1 Kendari, yang dimana bisa Anda dengarkan kami pastinya melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda pun juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Salam sehat untuk Anda semua, selamat berakhir pekan, dan sampai ketemu di edisi siar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat siang pendengar, ketemu suara dengan Yuda untuk hari ini. Di perjalanan Sultra Siang, usai ada rekan saya tadi Wulan menemani Anda di Sultra Pagi. Saya akan temani Anda sampai menjelang petang nanti. Beragam update informasi, musik-musik pilihan terbaik akan temani Anda di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

pesta bola yang semakin hari semakin dekat, pendengar ya. Dan yang pastinya pesta bola ini hanya ada di siaran RRI yang bisa nanti Anda dengarkan ya. Kalau untuk menyaksikan secara langsung itu ada di TVRI juga. Wah, ini luar biasa yang mendapatkan lisensi hak siar tentunya ya. Nanti kita juga akan update seputar Piala Dunia, dan karena ini adalah weekend ya, hari yang menyenangkan, santai, jadi informasinya

Aduh, ngomongin jerawat rindu. Itu sih cuman lagu ya dari Anji yang juga pagi menjelang siang ini sudah bergulir ya bersama dengan kita untuk pagi hari ini. Selamat menikmati suasana pagi menjelang siangnya untuk siapa nih, Agustina, siapa lagi yang ada di, ada Novi kalau nggak salah tadi, ada Haja, apa kabar? Selamat menikmati suasana harinya, menyenangkan ya semuanya. Mudah-mudahan juga kita jumpai dalam keadaan yang baik, amin. Nah, berbicara mengenai Piala Dunia ini, pendengar, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo ini akan mengenakan lencana FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026 ini. Dan lencana FIFA World Cup Legacy ini merupakan penghormatan kepada pemain, kepada pemain yang tampil dalam 5 kali atau lebih dalam turnamen terbesar FIFA Piala Dunia. Karena itu Messi dan Ronaldo dan juga kiper timnas Meksiko yaitu Guillermo Ochoa ini akan mengenakan lencana ini, dan sama halnya dengan Messi dan juga Ronaldo, ini akan sama-sama menjalani edisi keenamnya di Piala Dunia untuk tahun 2026. Nah, legacy FIFA World Cup ini penghormatan bagi kontribusi ikonik para legenda terbesar ya, yakni pemain yang tampil di Piala Dunia untuk kali kelimanya atau bahkan keenam ya. Oke, kita sudah pasti bersiap-siap juga, akan ada pesta bola, nobar, dan nongkrong bareng untuk pasti banyak nanti berbicara mengenai Piala Dunia. Apalagi tinggal menghitung hari. Kalau nggak salah nanti kick off-nya tanggal 11 atau 12 pokoknya. Tongkrongin aja di sini, kita pasti akan infokan.

Saya Isma Tardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Siang, Yuda yang temani Anda, dan juga beberapa rekan-rekan tim teknik yang juga tengah bertugas untuk hari ini. Dan ya, sejumlah pemain, kita ngomong lagi Piala Dunia, sejumlah pemain yang siap mencuri perhatian para pencinta si kulit bundar di Piala Dunia 2026 ini. Ada daftar 5 pemain muda yang berlaga di Amerika Serikat, Kanada, dan juga nanti Meksiko. Pemain usia belia yang bakal menghiasi pesta akbar 4 tahunan ini sepak bola Piala Dunia, penampilan impresif ini akan ada di beberapa klub, kemungkinan jadi alasan utama keterpilihan pemain-pemain ini ke Piala Dunia. Nah, seperti kalau menyoal pemain muda, nama Lamine Yamal ini masuk dalam jajaran dia masuk jajaran paling atas pada Piala Dunia 2026. Kemudian ada Wonder Kids Barcelona, itu juga memang punya potensi kuat membawa Spanyol ke puncak tertinggi, ya. Kemudian Yamal yang saat ini juga masih berusia 18 tahun, bayangkan ya, 18 tahun ini berkontribusi besar untuk membawa La Furia Roja, ya, trofi Euro 2024. Yamal membuat lini serang Spanyol itu sangat berwarna dengan kelihaian untuk menggiring si kulit bundar. Kemudian terdapat ada rekan-rekan Yamal di Barca, yaitu Pau Subarsi yang juga berpeluang menyita perhatian di Amerika dan beberapa negara lainnya. Kemudian pemain yang berusia 19 tahun itu juga menjadi pilihan utama dari Hansi Flick di barisan pertahanan, yaitu Blaugrana bersama dengan Spanyol. Kubarsi sudah itu mencatat ada 11 gips di tim senior. Dengan tidak dipanggilnya Dan Hutchinson ini dan oleh Lewis ini, Kubarsi Lepesan itu kemungkinan bakal duet dengan Aymeric, ya, Laporta di baris pertahanan. Terus kemudian perpaduan pemain muda dan senior itu memang kerap menjadi sebuah trik yang coba dilakukan, ya. Masih ada banyak beberapa deretan pemain-pemain lainnya. Kalau di posisi yang lain itu ada yang disorot adalah wonderkid dari Senegal, yaitu Ibrahim Mbaye. Pemain 18 tahun itu juga tengah membela Paris Saint-Germain atau PSG dan baru-baru saja berpesta usai menjuarai Liga Champion. Wah, ya kan, pada musim ini. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung, ada di live TikTok-nya Yuda 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Piala Dunia 2026 ini, khususnya di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko ini akan menyimpan sedikit ada masalah besar di balik kemeriahan lapangan hijau. Di mana pesta sepak bola terbesar sejagat ini diprediksi menjadi turnamen paling mencemari lingkungan dalam sejarah. Nah, kenapa? Dikabarkan Piala Dunia 2026 ini semula diprediksi bakal menghasilkan 3,6 juta ton emisi karbon dioksida berdasarkan dari catatan ketiga ya tuan rumah. Namun penelitian juga lanjut dari Sustainable Growth Rate atau SGR ini akan memperkirakan angka ini bertambah lebih dari 9 juta ton emisi karbon dioksida. Dan di mana perjalanan udara ini akan menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 7,7 juta ton dari total anggaran karbon ini. Dan jumlah itu juga sempat 4 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata emisi dari perjalanan udara pada turnamen yang digelar di rentan 2010 hingga di 2022. Dalam skenario terburuk, estimasi atas emisi transportasi udara ini bisa mencapai 13,7 juta ton CO2. Dan para peneliti menegaskan bahwa angka-angka ini akan menempatkan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen paling kotor dalam catatan sejarah. Waduh, terjadi ya. Karena FIFA disebut juga sebagai salah satu kegiatan yang mungkin menjadi penyebab emisi ini. Ya, dari Badan Sepak Bola Dunia ini akan memutuskan menambah jumlah tim peserta dari 32 menjadi 48 negara. Sekaligus menetapkan 3 tuan rumah bersama dengan bentang geografis yang sangat luas. Keikutsertaan rute perjalanan tim dari dan juga supporter ini akan menjadi sangat panjang. Dan itulah ya hasil dari riset dan penelitian yang mengabarkan bahwa Piala Dunia dan isu pencemaran lingkungan yang tidak kunjung usai. Oke, mudah-mudahan saja ini bisa segera juga teratasi. Kita masih akan terus update informasi-informasi lainnya dan nanti di pukul 12 kita update informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Kita masih ada di Sultra Siang Pendengar untuk update informasi seputar Piala Dunia. Portugal tiba di panggung Piala Dunia 2026 ini dengan modal yang tidak pernah sebesar ini. Namun di balik kemilau skuad dari Osnavegod Dores ini, sejarah panjang tanpa mahkota masih membayangi di setiap langkah mereka. Nah, perhelatan akbar di Amerika Serikat ini, Kanada dan Meksiko dipendengarkan menjadi panggung yang mana kekuatan terbaik Portugal itu akan berhimpun. Ya, si Lesio dan juga Kuanes akan membidik trofi Piala Dunia perdana mereka. Untuk edisi 2026 ini pun akan menyimpan dimensi lain yang tidak kalah besar. Kemungkinan ini adalah panggung dunia terakhir dari Cristiano Ronaldo, sang bintang yang berusia saat ini 41 tahun, tampil untuk keenam kalinya di pentas dunia. Nah, tentunya Cristiano Ronaldo pertama kali ini akan menapaki Piala Dunia pada edisi 2026 ini. Dan kini dua dekade berselang, bomber Al Nassr itu juga masuk dalam daftar pemain dengan keikutsertaannya terbanyak di Piala Dunia, ya, sejarah dengan bersama dengan Lionel Messi. Wah, luar biasa. Tentu dua bintang ini yang akan menjadi sorotan utama di tayangan Piala Dunia 2026 yang tinggal kita menghitung hari. Kick off-nya nanti di tanggal 11, ya. Tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli itu perhelatan Piala Dunia, oleh cukup panjang. Sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area. Penalty. It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stale Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin

0: Purna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Celso Bakker itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
0: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
0: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
0: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Pertama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim, terlebih catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan head-to-head juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Israr Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafa G sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Israr Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafa G, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah, dan kita akan balas dari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Backstreet FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Kembali di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Siang, Yuda yang kembali temani Anda. Setelah tadi kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga. Dan saatnya kita masih ada di Sultra Siang, di rangkaian musik dan info, bersama dengan dua rekan tim teknik juga yang bersama dengan kita untuk hari ini.

Musik dan Info di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, coba kita update informasi lagi di suasana siang hari ini ya. Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang diuji di tengah gejolak harga minyak dunia ini, pendengar, di mana dikabarkan bahwa nilai tukar rupiah yang sudah sempat menyentuh angka di 18.000 per dolar, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik akan kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM atau juga LPG bersubsidi. Namun kekhawatiran ini dijawab langsung tegas oleh Menteri Keuangan dan Sumber Daya Mineral SDM, ya, Bahlil Hadalia, dalam pernyataan yang dikutip juga di kompas.com. Dan Bahlil menegaskan bahwa BBM dan LPG subsidi ini tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun ini, pendengar. Dan dikatakan, saya mengulangi lagi bahwa urusan BBM subsidi, LPG subsidi, insya Allah doakan tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember 2026 ini, yang disampaikan oleh Bahlil. Bahlil juga mengakui bahwa ada dorongan dari berbagai pihak agar pemerintah menyesuaikan harga subsidi seiring dengan tekanan global. Meski demikian, ia menyatakan bahwa pemerintah atas arahan Presiden memilih mempertahankan kebijakan harga subsidi demi melindungi daya beli masyarakat. Dan sudah saatnya, dikatakan, pada saat kondisi global yang tidak menentu, kondisi global yang tidak terlalu baik-baik saja, dikatakan kita pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan sekaligus sebagai kader partai sudah selayaknya harus berpihak betul kepada rakyat. Ya, pernyataan itu menegaskan bahwa upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia itu akan menjadi alasan utama keputusan untuk mempertahankan subsidi. Bahlil juga menyebutkan bahwa kebijakan ini juga telah diulang, ya, sebelumnya pada pernyataan di Kementerian SDM pertengahan Mei 2026 lalu, ya. Itu dia selengkapnya, nanti informasi ini boleh kembali di share di KBRN atau di rri.co.id.

Ultra Siang, temani Anda yang juga saat ini tengah menikmati hidangan makan siang ya, atau barangkali justru sudah kelar dan rebahan atau istirahat di rumah lebih fokus. Karena hari ini mungkin dipikirlah lebih asik di rumah gitu. Karena memang kesendirian atau kita menikmati me time di rumah itu lebih asik gitu ya. Karena mungkin setelah sepekan juga Anda menikmati kesibukan aktivitas yang cukup menguras tenaga dan pikiran Anda. Santai, relax. Seperti rekan kita ada Robert ya. Albert atau Robert? Robert ya, tadi pengen dengar lagunya Sang Alang Sendiri katanya. Ini lagu cukup lama. Tapi saya kasih yang lebih versi yang lebih freshnya lagi. Ini dia.

ini lagu yang cukup lama di belantika musik mancanegara. Ya, ada Roxette, Milk and Toast in Honey. Apa kabarnya untuk semuanya, teman-teman pendengar setianya RRI di 96,7 MHz, RRI Digital, serta di live TikTok. Ada Supriyadi, ada Rahma Syukuri, ada Haja Nurmi di Makassar, kemudian ada Kekeling di daerah Konsel. Wow, keren ya. Selamat menikmati siaran RRI yang juga sudah bisa kalian dengarkan melalui live TikTok. Wah, selain di RRI Digital, di live TikTok, bahkan di channel YouTube itu kami sering muncul ya, untuk hadir dengan penuh warna pastinya. Tadi ada yang pengen denger lagunya Enrique Iglesias. Waduh, ini favorit banget ya lagunya. Terima kasih juga sudah mempercayakan selera musiknya di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Sultra siang pendengar, masih bersama dengan Yuda yang tengah tugas menemani Anda. Apalagi di jam-jam seperti ini, jam yang paling relate itu kita istirahat, menikmati musik-musik pilihan terbaik, update informasi hanya di RRI Pro 1 Kendari. Bersama dengan Yuda yang tengah tugas. Selamat siang dulu, ada Devia Elina, merupakan juga penyanyi pendatang baru di Belantika Musik Indonesia, dan lagunya udah paling mantep. Ya, saya kasih untuk semuanya para pendengar dan pencinta dari Devia Elina, selamanya hanya dirimu. Cek di sound.

suasana siang hari ini kita masih ada di Sultra Siang. Yuda yang temani Anda. Masih ada Devia Elina, apa kabar? Devia Elina Bandung. Oh, udah pergi. Ada Haja Nurmi Bintang, ada Supriyadi dan juga Azam Badlan. Ya. Selamat menikmati suasana siangnya, sembari juga barangkali istirahat atau hidangan makan siang, atau barangkali ada yang di jalan ya. Duh, panas-panas kayak gini. Ya, semoga saja kehadirannya RRI senantiasa menjadi penyejuk untuk Anda yang lagi menikmati suasana siangnya di Sultra Siang. Ya.

Ini dalam sekali ya lagunya. Meski aku bukan yang pertama, tetapi aku yang terakhir gitu. Terima kasih untuk Mas Fadlan. Dimanapun Mas Fadlan berada, menyimak siaran kami melalui live TikTok atau juga di RRI Digital. Ya, selamat siang untuk semuanya. Mardiani, apa kabar juga? Siapa lagi yang ada di live TikTok Yuda untuk hari ini? Ada Mas Azam Fadlan, Supriyadi, Eti Marantalip, dan juga Haja Nurmi Bintang di Makassar. Selamat menikmati suasana siangnya. Oh ya, nanti di pukul 14 kita akan hadir dengan penyampaian hasil liputan tim pemberitaan RRI di Kendari dan Bau-Bau. Oh ya, Mas Azam Fadlan, Palembang, siap. Nanti akan ada informasi Polda Sulawesi Tenggara yang ajukan pemblokiran situs judi online. Kemudian ada nanti informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang sekolah menengah atas, ya, SMA dan SMK, itu dimulai nanti tanggal 22 Juni. Informasi selengkapnya nanti akan juga disampaikan di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, penyampaian Warta Berita Siang.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Satu nomor lagu dari Dewa 19 dengan Aku Milikmu melengkapi suasana siang hari kita. Bang Kaisar, apa kabar Bang Kaisar? Ya, semoga juga siangnya kita temui dalam keadaan yang baik semuanya. Yang ada di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Yuda. Oh ya, pendengar, penyelenggaraan Festival Labengki yang ada di daerah Konawe Utara ini berhasil membukakan perputaran uang di wilayah Konawe Utara atau di Labengki tepatnya itu sebanyak 241,5 juta selama 2 hari saja ya, yang diselenggarakan di tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2026 kemarin. Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo Sultra Sartika, dia mengatakan bahwa perputaran uang dari festival hasil kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara itu dipicu oleh kedatangan sedikitnya 80 wisatawan yang dibawa melalui program promosi pada agen travel anggotanya ya. Festival Labengki tidak hanya menjadi ajang promosi pariwisata tapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Dan di mana Astindo mendukung penuh dengan menjualkan paket wisatanya. Dan dikatakan bahwa pendapatan dari festival yang diikuti total ada 210 peserta ini dirasakan langsung oleh berbagai lini sektor pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Terkhusus yang ada di desa wisata Labengki. Ya, selengkapnya itu dia update informasinya, nanti juga kembali boleh dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Selamat siang semuanya untuk yang baru bergabung di RRI Digital dan juga serta di 96,7 MHz serta di live TikToknya Yuda, dan juga nanti kita akan hadir di live TikTok RRI Kendari.

bukan karena cinta pendengar, tetapi sesuatu yang menyenangkan juga. Siang hari ini ada Ridwan Supriyadi, ada Etiamra Tahlib, kemudian ada Haja Nurmiati dan juga Al. Selamat menikmati siaran kami melalui live TikTok ya. Semoga juga masih enjoy, tetap stay di sini ya. Kita sudah hadirkan tadi seband yang juga merupakan band lokal Kendari yang boleh dikata cukup legendaris lah. Tidak kalah yang satu ini juga akan bergulir ke ruang dengar Anda dan setidaknya membuat hati kita jadi relax, karena saatnya kalau di siang-siang seperti begini itu memang dibutuhkan relax time. Setelah kita makan siang, istirahat, rebahan, scroll-scroll media sosial, ada selebes bukan takdir kita.

suasana siang hari ini kita kedatangan teman sahabat kita dari Kalimantan Barat. Hai, selamat siang Kakak Susan. Salam sehat juga ya. Semuanya yang ada di live TikTok Yuda. Kita coba update informasi. Nanti akan ada informasi dari Bau-Bau. Selama 5 bulan terakhir ini berhasil terungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Nanti Yuda akan hadirkan selengkapnya sesaat lagi di pukul 14 saat penyampaian Warta Berita Siang. Sesaat lagi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Sudah pernah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
2: Produk kemasan itu ya penting gitu, karena dia bisa menaikkan kelas.
0: Pokok-pokok berita utama untuk Warta Siang. Polda Sulawesi Tenggara mengajukan pemblokiran situs judi online. Inovasi kemasan menarik, ini akan menjadi kunci utama kenaikan nilai jual produk lokal. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 6 Juni 2026 bersama dengan saya, Yuda. Informasi kita yang pertama, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi melindungi masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
3: Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
1: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
3: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
1: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
3: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
0: Polres Bau-Bau selama 5 bulan terakhir berhasil mengungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
4: Peredaran narkotika di Kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
5: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi.
2: Baik.
5: Ya, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11. 11 karena ada yang 2 tersangkanya.
4: Dari 9 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kuril dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, data geografis Kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Beralih kita ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB untuk jenjang sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK mulai 22 Juni hingga 41 Juli. Kami ulangi, mulai 22 Juni hingga 1 Juli 2026. Pendaftaran dilakukan daring melalui pada laman resmi SPMB Dikbud Sultra di SPMB Dikbud .sultracerdas.id atau secara offline dengan datang langsung ke sekolah tujuan. Kepala Dikbud Sultra Aris Badara menjelaskan layanan pendaftaran dibuka setiap hari pada pukul 9 pagi hingga pukul 16 WITA. Dikatakan pada pendaftaran offline, calon siswa dapat datang langsung ke sekolah pilihan dengan membawa persyaratan administrasi, khususnya calon siswa SMK. Selain berkas administrasi, juga diperlukan verifikasi kesehatan dan penilaian bakat serta minat. Bagi peserta yang tidak memiliki surat keterangan dokter, disediakan tes buta warna pada periode pendaftaran. Pada SPMB tahun 2026, Sulawesi Tenggara membuka 4 jalur pendaftaran, masing-masing jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, serta jalur prestasi. Total kuota SPMB tahun 2026 seprovinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebanyak 66.856 siswa baru, meliputi 44.532 kursi untuk SMA dan 22.324 kursi untuk siswa SMK. Kuota tersebut terbagi di 395 sekolah tersebar di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita lanjutkan informasi warta siang kita. Kafilah Musabah Tilawatil Quran Kota Bau-Bau mulai menjalani pemusatan latihan jelang Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin sedikit hari lagi.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggelar pemusatan latihan atau training center bagi para kafilah yang resmi dimulai pada Jumat 5 Juni 2026. Pemusatan latihan ini menjadi tahapan penting dalam peningkatan kemampuan peserta sebelum berlaga pada MTQ Provinsi Sultra yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wade Hamsinabolu, mengapresiasi semangat dan dedikasi seluruh peserta yang mengikuti training center. Menurutnya, kedisiplinan dan kerja keras para kafilah menjadi modal utama untuk meraih hasil terbaik, sekaligus membawa nama baik Kota Bau-Bau.
6: Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin sedikit hari lagi. Kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
7: Hamsinabolu menegaskan pelaksanaan training center bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan ikhtiar nyata dalam membentuk kesiapan fisik, mental, dan kualitas para peserta sebelum tampil di arena MTQ tingkat provinsi. Menurutnya, target yang ingin dicapai tidak hanya meraih prestasi, tetapi juga melahirkan generasi Qur'ani yang mampu membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Kepada para peserta, Wakil Wali Kota menitipkan 3 pesan utama selama mengikuti pemusatan latihan.

0: membiasakan diri dengan ritme.
1: Diketahui peserta TC tahun ini berasal dari berbagai cabang lomba, meliputi tartil Al-Quran, kiraat muratal, mujawad, cerdas cermat Quran, ceceki, syahril Quran, hafalan Al-Quran berbagai golongan juz, hingga tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Melalui pemusatan latihan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau berharap seluruh kafilah dapat tampil optimal dan memberikan prestasi terbaik bagi daerah pada MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara di Konawe. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Sulawesi Tenggara Mei 2026 sebesar 4,07% dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
3: Badan Pusat Statistik mencatat Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi tahunan sebesar 4,07% pada Mei 2026 dengan seluruh daerah penghitung indeks harga konsumen turut mengalami kenaikan harga. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto menjelaskan, inflasi dipicu oleh meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat. Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Konawe mencatat inflasi terendah. Menurut Hadi, kenaikan harga terutama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta sektor transportasi yang masih memberikan kontribusi besar terhadap inflasi daerah.
4: Year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 4,07%. Dan juga secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 3,22%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi month-to-month terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,33% dan andil inflasi 0,45%. Kelompok pengeluaran yang juga memberi andil inflasi adalah kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 1,52% dan andilnya 0,23%.
3: Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 sebesar 0,92%. Kenaikan harga turut terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lain seperti pendidikan, perumahan, restoran, dan rekreasi. Sementara kelompok pakaian dan alas kaki menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan harga. Hingga Mei 2026, tingkat inflasi tahun kalender atau year to date Sulawesi Tenggara mencapai 3,22%. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga masih terjadi di berbagai sektor. Meski secara umum, inflasi daerah masih dalam rentang yang dapat dikendalikan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Kita ke informasi yang terakhir, inovasi kemasan menarik akan menjadi kunci utama menaikkan nilai jual dan daya saing produk lokal. Kembali kita ikuti laporan rekan Heli Diawati Kadir.
5: Inovasi dan penampilan kemasan atau packaging kini menjadi aspek krusial yang tak terpisahkan dari kualitas sebuah produk. Bagi para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, kemasan tidak lagi sekedar wadah pelindung barang, melainkan elemen strategis yang menentukan posisi tawar dan daya saing di pasaran. WKU Bidang UMKM Kadin Kota Kendari, Nirwana Ali menjelaskan, peran kemasan sangat besar dalam menentukan keberhasilan pemasaran suatu barang. Menurutnya, kemasan yang menarik dan berkualitas memiliki kekuatan luar biasa untuk mengangkat nilai jual produk secara signifikan di mata konsumen. Bahkan standar kemasan menjadi pembatas utama antara produk yang hanya beredar di pasar tradisional dengan produk yang mampu masuk ke jaringan retail modern.
6: Produk kemasan itu ya penting gitu, karena dia bisa menaikkan kelas. Kan beda kan kelasnya kalau kita punya produk kemasan terus packagingnya B aja, plastik standing pot cuma ditempel stiker sama kemasan yang udah kayak begini, jadi nilai jualnya tuh jauh lebih tinggi lagi.
5: Ia menambahkan, bagi pengusaha UMKM, kemasan yang menarik merupakan identitas sekaligus daya tarik utama. Kemasan yang rapi, estetik, dan informatif memberikan kesan profesionalisme dan kualitas tinggi, sehingga membangun kepercayaan konsumen memilih produk tersebut dibandingkan produk sejenis lainnya.
6: Orang juga lihatnya jadi lebih percaya, oh dia memang lo produknya memang bagus, produknya memang higienis, yeah. Bersertifikasi, terverifikasi juga gitu. Jadi kalau orang mau beli dengan nilai atau angka yang kita sebutkan, orang nggak ragu lagi.
5: Nirwana juga mengingatkan peningkatan kualitas kemasan harus berjalan beriringan dengan kualitas isi produk. Sinir

yang unggul dan penampilan kemasan yang memikat akan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Melalui perbaikan dan pembaruan desain kemasan secara berkelanjutan, produk UMKM tidak hanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menembus berbagai segmen pasar, memperluas jangkauan pemasaran, dan pada akhirnya memperkuat roda perekonomian di daerah.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota dan DPRD bau-bau implementasi nilai Pancasila akan membentuk karakter regenerasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mewujudkan bela negara melalui program aksi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di sore hari ini ya. Terus menemani ruang dengar Anda, rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ya, yang akan menemani hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita di Sultra sore ini pendengar ya, bersama saya Jihan Benazir. Dan saya mau menyapa dulu untuk Anda yang mungkin sedang di perjalanan balik ya, pulang dari aktivitas ataupun sedang berolahraga ataupun apapun ya aktivitas Anda di Sabtu ini 6 Juni 2026. Wah, cantik nih tanggalnya ya, 6-6-2026. Sudah check out apa pendengar? Soalnya dari beberapa hari kemarin ya, awal Juni juga menyambut 6-6 di e-commerce itu sudah banyak sekali ya promo-promo yang bisa Anda dapatkan gitu ya, dari potongan harga, kemudian juga bebas ongkir gitu kan, yang mungkin bisa bikin kita sedikit kalap gitu ya pendengar. Tapi ingat ya, in this economy, kalau misalnya kata anak zaman sekarang ya, di ekonomi saat seperti saat ini gitu ya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan pendengar. Apalagi nilai tukar rupiah terhadap dolar juga sudah menyentuh 18.000 rupiah gitu ya. Semoga ini bisa menjadikan kita lebih wise lagi, lebih bijak lagi gitu ya, untuk mengatur keuangan ya. Kalau misalnya mendapatkan potongan harga yang lumayan bagus dan ketika Anda butuh sih tidak masalah pendengar ya, balik lagi ke kebutuhan masing-masing pastinya. Seperti Anda yang selalu butuh akan informasi, selalu mendengarkan Pro 1 RRI Kendari dimanapun dan kapanpun, bisa melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih terus bersama pendengar untuk di Sultra sore ini, dan kita sudah masuk untuk di program Green Radio pendengar. Untuk sore hari ini ya, informasi yang akan kami hadirkan mengenai

0: Inspirasi pendengar ya. Kita akan bergabung bersama dengan teman-teman dari RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk di Gema Sari Pati Maju.
1: Siapapun bisa berkunjung dan mengikuti persidangan, tapi ada batas-batas umur seperti yang tadi sampaikan tadi. Tapi pada dasarnya anak-anak itu bisa juga mengunjung, sehingga anak-anak ini tidak hanya mengenal polisi dan jaksa, tapi juga anak-anak di sana. Kemudian kami juga berharap pengadilan ini dipandang oleh anak-anak tidak bersifat kaku, tapi luas.
2: Adapun sekolah yang mengikuti kegiatan ini antara lain SD Negeri 3 Balanglipa, SD IT Almarkas, SD IT Torikol Jana, Nis Darul Istiqomah Bongki, serta SD 103 Bontom Pare yang tergabung dalam program kelas literasi Pandrita.
3: Informasi kami dari RRI Bone, kita kembali bersama rekan Ida Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Sri Ulfa untuk informasi dari RRI Bone.
5: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju, dan selanjutnya kami menuju RRI Mamuju menjumpai rekan Nita Wahyuni di sana. Nita, selamat sore. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
4: Baik, Nita, silahkan untuk informasi sore ini dari RRI Mamuju.
6: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, jamaah haji asal Polewali Mandar meninggal dunia di Tanah Suci. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
7: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan jamaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jemaah haji tersebut.
8: Ya, jemaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
7: Hingga saat ini, Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
6: Dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di Pro 1 RRI Makassar.
4: Baik, Nita Wahyuni, terima kasih untuk informasi dari RRI Mamuju sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu menjumpai rekan Waoderina Mustika di sana. Rekan Waoderina Mustika, silakan.
9: Baik, terima kasih rekan Idam untuk informasi dari Bumi Tadulako, Kota Palu, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kampung Nelayan pada momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Sidik.
10: Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise, Kegiatan tersebut melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari siswa-siswi, mahasiswa hingga padat karya dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Palu. Kepala DLH Sulawesi Tengah Wahid Tirawan menjelaskan, aksi bersih pantai tersebut sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk melaksanakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beragam kegiatan juga dirangkaikan dalam momentum peringatan tahunan ini, mulai dari penanaman pohon, lomba cerdas cermat, lomba melukis, hingga fun run yang dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini yakni bekerja untuk iklim, Kepala DLH Sulteng itu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kualitas iklim di wilayah Sulawesi Tengah.
11: Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup, kita melaksanakan kegiatan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan kemarin, tanggal 5 Juni 2026, dengan tema kita bekerja untuk iklim. Nah, tema kami ini juga kita konekkan dengan visi-misi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, bahwa kita berani bekerja untuk menjaga iklim Sulawesi Tengah. Kami mengajak dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini untuk kita sama-sama belajar dari sekarang bagaimana memilah sampah untuk menjaga iklim kita di Sulawesi Tengah ini tetap terjaga dengan baik. Karena kerjaan-kerjaan kami di Dinas Lingkungan Hidup ini adalah kerjaan untuk masa depan, yang mana kita harus menjaga lingkungan kita ini agar anak cucu kita ke depan tetap bisa memelihara lingkungan kita, menikmati lingkungan yang kita lagi menikmati saat ini.
10: Wahid menambahkan, kawasan pesisir Kampung Nelayan dipilih sebagai lokasi utama aksi karena menjadi pusat aktivitas warga Kota Palu setiap akhir pekan. Tingginya kunjungan masyarakat di sepanjang garis pantai tersebut berpotensi memicu lonjakan timbulan sampah, khususnya jenis sampah plastik yang kini tengah diedukasi pengurangannya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Melalui pemilahan sampah tersebut, menurutnya memberikan efek jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan untuk generasi penerus bangsa. Selain menggalakkan pemilahan sampah dari rumah, masyarakat juga diimbau untuk melakukan langkah sederhana dalam menjaga iklim, salah satunya dengan tidak membakar sampah. Praktik pembakaran sampah di ruang terbuka dinilai berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca dan berpotensi terhadap kerusakan iklim.
9: Demikian Idam dan juga pendengar untuk informasi dari Bumi Tadulako. Saya Wa'udi Rina Mustika bersama Teknik Edi Firmansyah. Kita kembali ke Pro 1 Makassar.
4: Baik, terima kasih Wa'udi Rina Mustika dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan sore ini. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau News Feature, yang kali ini kami sudah terhubung dengan rekan Wa'udi Sabaria. Rekan Wa'udi Sabaria, silakan.
12: Baik, rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan feature terkait Kafila MTQ Bau-Bau menjemput harapan di Konawe bersama rekan kami Hairul Mulko.
13: Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersaut-sautan dari salah satu sudut Villa Nirwana Kota Bau-Bau. Sebagian peserta tampak menundukkan kepala, mengulang hafalan demi hafalan. Yang lain memperbaiki makhraj dan irama bacaan di bawah arahan pelatih. Di tempat ini, puluhan putra-putri terbaik Kota Bau-Bau sedang mempersiapkan diri untuk satu panggung besar, Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Bagi mereka, perjalanan menuju MTQ bukan sekedar tentang perlombaan. Ada kerja keras yang panjang, ada waktu yang dikorbankan, dan ada harapan yang sedang dirawat. Pemerintah Kota Bau-Bau pun mulai memusatkan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ yang akan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Bau-Bau Wawede Hamsinabolu menyebutkan, pemusatan latihan ini sebagai tahapan penting untuk membentuk kesiapan para kafilah.
14: Pengorbanan, saya tahu ini tidak mudah buat kalian. Ada pengorbanan dari kalian, jam tidur yang kemudian harus di-stand ulang, makan minum harus ditahan-tahan. tetapi ini adalah pengorbanan kalian untuk kota kita tercinta, Kota Bau-Bau. Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin. Sedikit hari lagi kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
13: Di arena MTQ nanti, para peserta akan mewakili Bau-Bau dalam berbagai cabang perlombaan, mulai dari tartil, tilawah, kiraat, hafalan Al-Quran, syahril Quran, cerdas cermat Quran, hingga tafsir Al-Quran. Namun sesungguhnya yang sedang dibangun selama pemusatan latihan ini bukan hanya kemampuan membaca atau menghafal. Yang sedang ditempa adalah ketekunan, yang sedang dilatih adalah kesabaran, dan yang sedang dikuatkan adalah keyakinan bahwa setiap ayat yang dipelajari akan menjadi bekal dalam kehidupan. Karena itu, kepada para peserta, Hamsinabolu menitipkan 3 pesan sederhana namun penting: fokus dalam berlatih, menjaga kesehatan, dan meluruskan niat.
14: Kita berhikmat ke mendedikasikan segala usaha kita untuk bukan sekedar kemenangan, hanya sebagai motivasi untuk lebih membumikan Al-Quran di dalam diri kita masing-masing, khususnya di anak-anak kita, di generasi muda kita, di hati masing-masing, dan di bumi Halifatul Habis Kota Bau-Bau.
13: Pesan itu terasa dekat dengan keseharian para peserta. Sebab di balik setiap penampilan yang memukau di atas panggung MTQ, selalu ada proses panjang yang jarang terlihat. Ada malam-malam yang dihabiskan untuk mengulang hafalan. Ada suara yang harus dilatih agar tetap terjaga. Ada rasa gugup yang harus dikendalikan. Dan ada tekad untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap para peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi duta Al-Quran yang mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Karena kemenangan sejati bukan hanya ketika nama dipanggil sebagai juara, melainkan ketika ilmu yang dipelajari mampu menjadi cahaya dalam kehidupan. Dari Villa Nirwana, perjalanan itu kini dimulai. Satu persatu ayat terus dilantunkan. Satu persatu harapan terus dipanjatkan. Menuju Konawe, membawa nama Bau-Bau sekaligus membawa semangat untuk memuliakan Al-Quran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian News Fisher dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Waude Sabaria untuk informasi dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke Kota Lulu Kendari menemui rekan Jihan Benazir di sana. Jihan.
0: Iya, selamat sore rekan Idam.
4: Baik, selamat sore. Silakan Jihan untuk informasi dari RRI Kendari.
0: Ya, baik. Informasi dari RRI Kendari mengenai kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Heli Diawati Kadir.
15: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring, yang menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
16: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir
15: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
16: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
15: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
0: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Makassar.
4: Terima kasih Jihan dan rekan-rekan di RRI Kendari. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Kesehatan Makassar terus mengejar target imunisasi campak 95%. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan Kiswanti Rusliah. Kiswa, silakan laporan Anda.
17: Kesehatan Kota Makassar ini memastikan program imunisasi campak tetap dilanjutkan meskipun memang periode target awal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar itu berlangsung dari Maret hingga Mei 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk mencapai cakupan imunisasi sebesar 95% sebagai syarat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan pelaksanaan imunisasi hanya karena masa target awal yang memang sudah berakhir, yaitu di bulan Mei 2026. Dan menurut Nur Saidah juga, untuk capaian imunisasi saat ini masih jauh dari target yang diharapkan. Di mana dari data yang ada, dari target 95%, saat ini capaiannya baru mencapai 72%. Selain itu juga berbagai upaya dilakukan untuk bisa mencapai target dari imunisasi campak ini. Di antaranya adalah membuka gerai-gerai di titik-titik keramaian seperti di kegiatan Car Free Day, kemudian juga membuka gerai atau pos imunisasi campak di posyandu, fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Di mana Nur Saidah menyebut bahwa keberhasilan program imunisasi ini sangat penting tentunya untuk menekan resiko penularan campak di masyarakat. Di mana semakin tinggi cakupan imunisasi maka semakin besar pula perlindungan yang terbentuk bagi kelompok rentan. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusliah melaporkan.
4: Kiswa, terima kasih laporan langsung Anda. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari Korwil 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Marilah kita bersama mengikuti jalannya atau menyimak ya renungan menjelang maghrib untuk di sore hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Karema SAG dengan judul Menunggu Antrean. Dan saya juga mengucapkan selamat menantikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib untuk kita melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Menunggu Antrean. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu kalau kita berhitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, pada dasarnya kehidupan kita di dunia yang fana ini adalah menunggu giliran, mengantri untuk menunggu giliran, giliran dari panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pintu kematian. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita hidup di dunia ini seperti berada dalam suatu antrian panjang. Semua manusia berdiri di garis yang sama, namun nomor urut kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu tidak ada yang tahu siapa yang akan dipanggil lebih dahulu. Yang muda bisa mendahului yang tua, yang sehat bisa pergi sebelum yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya kurang lebih demikian, bahwa setiap bernyawa pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran surah Ali Imran ayat 185. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dan juga kita apabila ajal mereka telah tiba, mereka tidak dapat menunda-nunda sesaat pun dan tidak pula mempercepatnya. Quran surah An-Nahl ayat 61. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, hakikat yang sering dilupakan kita, kita sering merasa masih punya waktu. Kita senantiasa berpikir bahwa waktu kita masih banyak, waktu kita masih panjang, kita masih punya waktu. Menunda taubat, menunda ibadah, menunda memperbaiki diri, padahal bisa jadi giliran kita sudah dekat. Giliran kita sudah sangat dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bukan untuk berbuat kita takut berlebihan, tetapi agar kita lebih sadar dan siap. antrian yang tidak bisa ditukar dalam antrian dunia. Kita tidak bisa menyalah, bisa meminta atau orang lain yang menggantikan. Namun dalam antrian kematian tidak bisa ditukar, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebelum nama kita dipanggil. Bekal sebelum dipanggil, perbaiki sholat, perbaiki taubat dan hati, dan niatkan tinggalkan maksiat yang masih disimpan. Karena saat waktunya tiba, yang menemani kita bukan harta, bukan jabatan atau pujian, melainkan amal kita sendiri. Kematian bukan hari, bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan kita sebenarnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebenarnya kita tidak tahu kapan giliran kita, kapan giliran kita dipanggil. Tetapi kita tahu bahwa panggilan itu pasti datang. Maka siapkan jawaban sebelum tiba saatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hidup dalam kebajikan, husnul khotimah, dan menjadikan setiap detik yang tersisa sebagai bekal terbaik menujunya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, karena kita manusia biasa. Kami adalah sebagai manusia biasa, penuh dengan kehilafan, penuh dengan kekurangan. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk perjumpaan malam hari ini, Ilham yang akan menemani pendengar tentunya dengan rangkaian informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar yang beraktivitas atau sedang menikmati waktu bersantai di malam hari ini. Tentunya menemani sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk perjumpaan kita ini untuk penanggalan tanggal 6 Juni ya 2026. Wah, tanggal yang cantik dan bagus ya. Tanggal 6 bulan Juni ya, tanggal 6 bulan 6 2026. Wah, mungkin jadi salah satu list dari pendengar ya yang punya kegiatan atau acara atau bahkan wedding mungkin pada hari ini. Dan tadi rekan kita Jihan sudah menemani pendengar ya dari sore tadi, dan juga mungkin beberapa maintenance menemani kebersamaan pendengar ya di sore tadi ya. Untuk melanjutkan perjumpaan kita ya, kita akan hadirkan beberapa yang sudah kita rangkum tentunya ya untuk malam hari ini yang kita akan bagikan untuk pendengar. Dan juga masih akan kembali untuk menyapa ya di perjumpaan kita, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, waduh, ini Piala Dunia sudah di depan mata. Dan juga ternyata untuk Piala Dunia ini semakin intens nih ya, dari para nanti peserta yang akan bertanding ya, dari tiap negara itu mulai berdatangan nih ya. Jadi tim-tim peserta Piala Dunia 2026 ya mulai berdatangan ke Amerika Serikat nih ya. Jadi sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 ini tiba di Amerika Serikat jelang turnamen yang digelar nanti untuk tanggal 11 Juni, pendengar. Dan mereka ini menempati camp latihan dan markas yang sudah ditentukan ya untuk persiapan laga. Nah, juga dari timnas Argentina nih ya, dari negara Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal, yang melalui bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka yang bercorak garis biru putih dengan ada angka 10 ikonik ya, milik Lionel Messi dan Maradona. Jadi Messi dan teman-temannya ya, itu dikabarkan menginap di Origin Hotel, dan itu berada di pusat kota Kansas City ya. Nah, jadi berdasarkan juga dari laporan media setempat yang ada di sana, bahwa pagar pengaman dan personil keamanan itu ditambah ya. Jadi ada tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dan juga dekorasi bertema La Albi Celeste ya. Ini juga menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan ya. Dan ini menjadi gambaran besar dari para pemain bintang Argentina ya, yang terpampang di depan area hotel tersebut. Dari timnas Inggris juga ya menyusul nih ya, di tiba di Amerika Serikat pada tanggal 1 Juni, pendengar, dan langsung memulai pemusatan latihan mereka di Florida. Waduh, baru tiba langsung latihan gitu ya. Jadi pelatih Thomas Tuchel ya memanfaatkan sesi yang dimana untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya ya, termasuk dari adaptasi cuaca sampai kondisi dari lapangan yang ada di sana. Kita bahas sedikit lagi ya untuk terkait dengan Piala Dunia ini, dan juga beberapa dari negara yang sudah hadir di sana ya untuk turnamen yang akan diselenggarakan nanti tanggal 11 Juni. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali untuk berbagi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar dari para pemain Inggris ya yang berlatih ya setibanya datang ke Amerika Serikat gitu ya untuk pertandingan di turnamen tanggal 11 Juni ini. Nah, dari para pemain Inggris ini yang berlatih ya dalam suhu tinggi, ini juga beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan yang nantinya mereka akan bersiap untuk bermain di sana. Nah, mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba ya sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Dari media New York ya, itu juga melaporkan dari timnas Amerika Serikat yang kini sedang mematangkan juga ya dari tahap persiapan akhir mereka. Nah, dari pelatih Mauricio Pochettino ya, ini menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi yang terbaik ya nanti untuk tim tuan rumah. Nah, dari sang juara 5 kali ya dari Brazil, ini juga tiba di Amerika Serikat, lebih tepatnya hari setelahnya ya dari Inggris. Kalau dari Inggris ini datang tiba di tanggal 1 Juni. Nah, ini tim Brazil itu datang di tanggal 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark di New Jersey. Nah, para pemain ini juga terlihat rapi ya untuk dari tampilannya yang mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan dari bandara. Jadi dua bus dari tim berwarna khas Seleção ini ya yang sudah disiapkan menjemput rombongan Brazil di bandara. Dan juga pengawalan ketat dari polisi ini, yang tentunya mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Juga dari timnas Turki ya, tiba di Amerika Serikat, tepatnya tanggal 2 Juni di waktu setempat ya pada saat itu. Dari skuad juga berjulukan I Yildizilar ya, ini mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale ya di Hollywood, Florida. Dari kedatangan tim ini langsung disambut ya sejumlah pejabat gitu. Dan diantara duta besar dari Turki ini untuk Amerika Serikat ya, Sedat Onal itu juga ikut serta ya di sana ya, ikut dalam konsul jenderal Turki juga Resul Sahinol ya turut hadir di sana. Dan dari timnas Iran ya baru bersiap berangkat ke Amerika Serikat yang tepatnya pada tanggal 6 Juni ini ya, setelah sempat tertunda karena urusan dari visa mereka. Juga dari pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf dari Iran. Ya, dari Iran juga sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana ya. Ini juga diambil di tengah situasi dari keamanan dan juga diplomatik yang masih berlangsung saat ini ya. Ini yang pastinya pelik juga. Nah, sejumlah tim lain juga masih akan terus berdatangan sampai beberapa waktu ke depan ya. Ya, sampai nanti tiba di tanggal 11 Juni ya, mulai ramai itu ya. Seperti dari Spanyol, Prancis, Portugal ya. Ini juga masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Jadi dari Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar ya. Ini dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta dan juga sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada ya dan Meksiko juga secara bersamaan mulai tanggal 11 Juni sampai nanti tanggal 19 Juli 2026. Dan seleksi turnamen ini akan mulai dilihat nih euforianya dan juga semangat dari setiap negara untuk memperjuangkan nama dari bangsanya ya. Nah, penyelenggaraan ini juga menuntaskan berbagai persiapan pendukung ya dari turnamen supaya berjalan lancar dan aman. Dan juga fokus utama diarahkan juga dari sektor keamanan, transportasi, dan juga kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung nantinya. Kita masih akan berbagi untuk di perjumpaan malam hari ini ya. Beberapa emas yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar yang sedang bersantai. Atau mungkin lagi kejar deadline. Atau mungkin lagi pusing memikirkan sesuatu ya. Kita masih akan menemani pendengar dengan beberapa informasi dan lagu yang akan menemani malam hari ini. Masih dipersatukan hal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, sedikit kita bahas ya terkait dengan Menteri Keuangan, di mana dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mendatangani kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ya. Jadi mendatangi dari pelabuhan ini untuk melihat langsung dari persoalan penumpukan dari kontainer ya. Jadi ada kondisi di mana di sana terjadi penumpukan ya, lebih tepatnya untuk kontainer. Nah, kondisi yang terjadi ya mulai menjadi perhatian karena dikhawatirkan mengganggu dari kelancaran rantai pasok industri. Jadi kunjungan yang dilakukan ya di fasilitas PT Graha Segara ini dari penyedia tempat pemeriksaan fisik terpadu ya, yang dimana dilakukan pada hari ini ya, lebih tepatnya tanggal 6 Juni 2026 di pagi hari ya. Jadi peninjauan yang dilakukan setelah Kementerian Keuangan juga menerima informasi mengenai meningkatnya jumlah kontainer di pelabuhan ya. Dan juga Purbaya menyebut bahwa jumlah kontainer yang sempat menumpuk mencapai sekitar 3.100 unit ya, dari kontainer yang ada di sana. Dan situasi ini juga mulai berdampak untuk pasokan bahan baku dan meningkatnya waktu inap barang. Dan juga dari sejumlah pelaku usaha ini juga mengeluhkan terganggunya pasokan bahan baku karena kepadatan di pelabuhan. Jadi pemerintah itu meminta percepatan penanganan supaya kondisi tidak berlarut-larut. Dan juga Purbaya mengatakan bahwa jumlah kontainer yang menumpuk itu mulai menunjukkan penurunan ya. Jadi walaupun ada upaya ya untuk perbaikan, tetap perlu dilakukan supaya aktivitas logistik itu bisa berjalan kembali lancar, pendengar. Dan juga dari hasil peninjauan itu terdapat dua hal atau bisa dibilang dua faktor yang ini menjadi penyebab utama penumpukan dari kontainer ini. Nah, yang seperti meningkatnya dari volume barang ya yang masuk sampai memperlambat proses pelayanan karena jumlah barang yang semakin banyak ya. Jadi faktor itu yang terjadi. Dan juga faktor lain, masih ada juga barang impor yang sudah mendapat persetujuan keluar tapi belum diambil dari pemiliknya ya, pemiliknya belum mengambil. Jadi kondisi ini juga membuat ruang penampungan di pelabuhan semakin terbatas ya, karena situasi-situasi atau faktor-faktor tadi, pendengar. Dan juga dari Pak Purbaya ini mengatakan bahwa pemerintah sedang menelaah nih untuk aturan yang berkaitan dengan barang yang terlalu lama berada di kawasan pelabuhan, mungkin diberlakukan denda atau semacamnya ya. Dan juga ada beberapa kajian yang mencakup kemungkinan penerapan sanksi untuk importer yang membiarkan barangnya terlalu lama. Nah, ini sepertinya memang akan dikenakan dari sejumlah denda ya, yang terkait dengan barang-barang yang masih ya terbengkalai ya, belum diambil oleh pemiliknya. Dan juga darinya menegaskan bahwa kebijakan ini akan dirumuskan secara adil ya. Dari pemerintah akan mempertimbangkan batas waktu yang masih dianggap wajar sebelum menerapkan dari sanksi ya yang akan diberlakukan. Nah, kita akan bahas sedikit lagi nih untuk di perjumpaan kita terkait dengan situasi dari kontainer ya di Tanjung Priok ya, dari penumpukan yang kontainer ini. Kita masih akan kembali masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, dari Menteri Purba ya, yang dimana juga menurutnya barang yang berada di pelabuhan itu lebih dari satu bulan itu menjadi salah satu yang sedang dicermati ya, dengan situasi penumpukan yang terjadi di Tanjung Priok. Dan ini juga bentuk kebijakan yang akan diterapkan masih dalam tahap dari perhitungan. Nah, pemerintah menargetkan jumlah kontainer di fasilitas tersebut itu kembali ke kisaran normal ya, sekitar 500 unit ya. Jika diperlukan, penambahan personil akan dilakukan untuk mempercepat dari pelayanan. Dan juga darinya menilai bahwa peningkatnya impor pada April dan juga di bulan Mei kemarin itu turut mempengaruhi dari bertambahnya volume barang di pelabuhan. Jadi kondisi ini juga menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi itu masih berlangsung ya, walaupun terjadi beberapa kendala dari ruang tempat penyimpanan dari kontainer ini semakin sulit ya, karena semakin banyak kontainer-kontainer yang tersimpan di pelabuhan Tanjung Priok ini. Nah, dari penanganan yang akan dilakukan juga ya, semoga itu memberikan solusi yang baik juga. Dan kembali seperti yang disebutkan ya, bahwa kisaran 500 unit ya untuk kontainer di fasilitas yang ada di Tanjung Priok. Kita masih hadirkan juga beberapa informasi lain di perjumpaan kita, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar melanjutkan untuk perjumpaan kita malam hari ini. Tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbagi dengan Warta Berita Nasional, di mana kita akan mendengarkan dari sajian Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk kebersamaan kita di Sultra malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami sebetulnya untuk anak-anak ini ada dengan kunci sama tasbih, sama tadi coklat juga. Sebenarnya banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.

0: nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
2: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
3: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
2: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina

0: menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
2: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe corner mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
1: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 7,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Perjumpaan malam hari ini masih panjang. Kita masih akan menemani pendengar dengan rangkaian sapaan dan juga hal menarik yang akan kita bagikan untuk menemani pendengar yang sedang bersantai dan juga menikmati sesuatu malam hari ini. Entah apa ya, kita tidak tahu apa yang dinikmati karena ini adalah malam Minggu ya. Ini di hari Sabtu ya, berarti kita malam Minggu nih. Saudara dari pendengar yang sedang menikmati momen malam minggunya bareng seseorang gitu ya kan. Ya, kita juga masih menemani untuk di malam hari ini. Serangkaian lagu juga kita masih hadirkan dan beberapa informasi. Nah, selanjutnya pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan berbagi tentunya seperti biasa buat pendengar dengan Sandiwara Radio ya. Dan juga sajian lagu kita masih akan hadirkan dan yang lama masih akan kembali untuk menyapa pendengar masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita untuk malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita berbagi lagi dengan Sandiwara Radio yang akan menemani malamnya pendengar ya, untuk malam minggu nih ya. Di malam minggu ini kita berbagi dari RRI Gorontalo ya, dengan judul untuk Sandiwara Radio, Suara di Balik Hujan. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hujan seperti ini selalu mengingatkanku pada lipatan banjir Bone tahun 2012. Kita kehilangan satu rekan di sana. Tapi kali ini ada bersama saya.
3: Kita satu tim, Kak. Dan kita kesini bukan hanya untuk meliput. Kita membawa harapan bagi orang-orang di Dusun Tenilo.
4: Kalau nanti kameraku mati, aku mati juga. Tapi selama kalian ada, aku ikut.
5: Mataku belum pernah melihat hujan setebal ini. Tapi jika warga di sana menunggu kabar, aku ikut sampai akhir.
2: Baik, ini bukan sekedar liputan. Ini panggilan hati.

0: hati-hati. Setiap langkah bisa menentukan pulang atau tidaknya kita.
1: Aduh ya ampun, jalurnya ekstrim sekali.
0: Salsa, pegang tanganku.
1: Aku bisa. Aku yakin aku pasti bisa.
2: Itu semangat yang benar. Ingat, tidak ada liputan hebat tanpa perjuangan. Nah,

0: turun sedikit. Jangan berada di area paling tinggi.
1: Oh, tenang. Tenang, tetap tenang. Kita pernah melewati lebih buruk dari ini. Oke, jadi tenang.
2: Kamira, kakak tidak apa-apa.
1: Aku baik. Aku baik-baik saja. Oke, ayo lanjut.
0: Semua berhenti.
2: Ya ampun, teman-teman. Jamurnya hilang. Air membawa lumpur menutup semua. Gimana ini?
3: Kita harus balik. Ini gila.
0: Tidak. Kalau kita balik, warga tidak mendapatkan informasi apapun. Kita cari jalur lain.
3: Kakak, nyawa kita lebih penting daripada materi liputan itu.
1: Tidak, Dion. Hari ini, suara kita dibutuhkan. Jika kita menyerah, siapa yang memberi kabar pada keluarga mereka di rumah? Ayo, siapa?

0: Jangan berpisah sedikit pun. Aku tidak pernah lupa 2012 kabut seperti ini. Rekan kita terpisah dan kita menemukannya terlambat.
1: Kak Mira, kali ini berbeda, Kak. Kali ini kita tidak akan kehilangan siapapun. Yakinkan diri kita, Kak.
0: Terima kasih, Salsa. Terima kasih. Ayo lanjut.

0: Sungainya meluap. Kita harus menyeberang. Tapi arusnya kuat.
1: Ini gila. Kami yang rugi tidak bisa melewati air ini.
2: Tapi kalau kita mundur, kita tidak akan pernah sampai di dusun Tengilo sebelum malam.
3: Kita tentu rantai manusia ya. Raka di depan, Salsa di tengah, Dion kamu di tengah genggam kamera ya. Paling belakang.
0: Siap. Pegang yang kuat.

0: Aku hampir terlepas, teman-teman. Aku hampir terlepas nih.
1: Pegang aku. Salsa. Seret tangan.
0: Aku pegang kalian, aku pegang. Tidak ada yang jatuh. Tidak ada.

0: Lihat dusun itu. Mereka benar-benar membutuhkan kabar cepat.
1: Teman-teman, kita siaran sekarang. Dari sini, pendengar bisa membayangkan situasi nyata.
2: Maaf, maaf. Aku masih gemetar. Tapi aku siap.
3: Baik, kita lakukan ini bukan untuk kejayaan kita, tapi untuk mereka. Untuk suara yang hari ini harus sampai. Pendengar setia RRI, hari ini kami berdiri di puncak perbukitan Gorontalo. Setelah menembus hujan, kabut, longsor, dan sungai meluap, di depan kami dusun Tenilo sebagian besar terendam.
1: Dengan penuh perjuangan, kami tiba di titik ini. Kami menyaksikan air menggenangi rumah. Warga masih tertahan di titik tinggi.
4: Walau perjalanan berat, kami percaya suara yang kami sampaikan saat ini adalah harapan bagi keluarga yang menunggu kabar di sana.
5: Dan kami melakukan ini bersama. Untuk Anda semua di rumah.
3: Dari puncak perbukitan ini, kami tidak hanya melaporkan situasi. Kami membawa pesan bahwa secercah suara dapat menyatukan hati saat bencana datang.
0: Kamira, kita berhasil bukan karena kuat, tapi karena kita selalu bersama.
6: Kalian membuatku percaya lagi bahwa pekerjaan ini selalu layak diperjuangkan.
1: Besok mungkin hujan turun lagi, tapi hari ini kita buktikan bahwa kabar baik bisa dilahirkan dari badai.
5: Ayo turun, sebelum hujan kedua datang dan membuatku menyesali semua keputusan hidupku.
7: Drama radio Suara di Balik Hujan diperankan oleh Rahma Atamimi sebagai Mira, Raka diperankan oleh Bakri Potabuga, Anjar Yusuf sebagai Dion, Salsa diperankan oleh Indah Mulyati Mahmud, teknik rekaman Yulan Kayusuf, editing Nur Ainsa Banggai. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Drama radio Suara di Balik Hujan, persembahan RRI Gorontalo.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ini perjumpaan kita untuk malam hari ini ya. Ini ada yang menarik juga ya, karena ternyata ini bisa dibilang kasus-kasus terkait dengan media daring ya, terutama untuk judi online ya. Ini semakin marak ya, dan gencar banget sih sebenarnya, karena untuk di sosial media sendiri ya kan, itu bukan hanya walaupun sudah beberapa sudah diblokir atau apa gitu ya, iklan-iklannya nggak muncul sembarangan gitu ya, dari mungkin dari kementerian sudah membatasi, memblokir tautan-tautan yang sedemikian. Tapi ada aja gitu ya, apalagi kalau kita buka sosial media, dia promosinya bukan lagi melalui iklan layanan kayak ini ya kan, yang muncul gitu ya iklannya ya, muncul ads sejenak barang 1 menit atau 30 detik. Tapi mereka masuk di ini, di kolom komentar dari setiap postingan orang lain ya. Jadi konten-konten orang lain yang sedang dipost tiba-tiba masuk aja gitu ya kan. Salah satu komen atau beberapa komen bahkan ya, bisa deretan sampai belasan gitu. Isinya tautan itu semua ya kan. Jadi mereka berbagi tautan melalui jalur komen. Luar biasa gitu ya kan. Ini penangannya makin serius aja. Nah, ngomongin soal judi online ya, ini dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ini juga memperketat nih untuk pengawasan dan juga melakukan penindakan untuk maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Nah, ini salah satu langkah strategis juga yang ditempuh ya, dengan mengajukan pemblokiran akses berbagai tautan dan situs yang mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia. Nah, dari Kanit 1 ya, Unit 1 Subbit 5 Ditreskrim Subpolda Sulawesi Tenggara dari AKP Asfandi, yang dimana menjelaskan ya, kalau pemblokiran akses digital ini juga menjadi salah satu instrumen utama dan instrumen strategis untuk pemberantasan judi daring ya. Dan menegaskan juga untuk penanganan permasalahan yang ada ini ya, tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tapi untuk mencakup juga upaya pencegahan secara menyeluruh ya. Dan ternyata sepanjang periode Januari sampai dengan akhir Mei 2026, jadi pihak kepolisian itu mengajukan pemblokiran ya, itu ada sebanyak 9.620 tautan judi daring pendengar ya. Nah, apalagi kalau untuk di sosial media saat ini itu bisa ratusan gitu ya kan, atau ribuan gitu ya, ratusan ribu ya, dari tautan-tautan yang disebar di kolom komentar konten-konten orang lain. Nah, itu mungkin juga menjadi perhatian khusus ya nantinya. Jadi angka ini menunjukkan intensitas ya untuk pengawasan yang lebih ketat lagi. Ya, ini juga sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya ternyata ya. Jadi selama tahun 2025 itu ada total pemblokiran ya yang mencapai 21.679 tautan ya. Banyak banget ya. Dan secara kumulatif juga sejak awal Januari 2025 sampai Mei 2026 ya. Jadi secara keseluruhan semua tercatat lebih dari 31.000 tautan ya yang sudah diusulkan untuk diblokir supaya tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, seperti itu. Jadi memang penanganannya semakin gencar aja nih untuk praktik judi online daring gitu ya. Ini banyak banget, apalagi yang sudah sampai ke postingan orang lain gitu ya kan, mereka mempromosikannya. Nah, ini kayaknya perlu tindak yang lebih jauh lagi tentunya. Kita masih akan terus berbagi beberapa informasi, kita masih bahas juga sedikit ya terkait dengan judi daring ini yang dicanangkan untuk diblokir ya, yang dari temuan-temuan dari pihak kepolisian. Masih di Pro 1 tentunya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Dari praktik-praktik dari judi online ini ya, wah ini sangat membahaya juga untuk di Indonesia yang dimana kalau kita lihat-lihat di sosial media yang begitu banyaknya ya muncul di postingan orang lain. Dan juga ini untuk di Sulawesi Tenggara ya, penanganan dari pihak kepolisian terkait dengan judi daring ini dan penanganannya ya. Nah, ini juga dari AKP Asfandi yang dimana juga menambahkan kalau pemblokiran yang dilakukan ya, pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas secara tuntas masalah dari judi daring ini. Tapi pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan mulai dari penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat ya. Ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan bahayanya, resiko hukumnya, dan juga dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan karena terlibat untuk perjudian online ini. Jadi dampak yang begitu besar yang bisa diterima ini untuk mereka yang terjun atau terjerumus ya terkait dengan perjudian online. Jadi penindakan tegas melalui pemblokiran akses dan pemberian edukasi ini kepada masyarakat. Nah, ini terkait dengan tingkat keterpaparannya juga ya terhadap konten judi online. Ini terus ditekan untuk juga menciptakan lingkungan digital yang aman dan juga sehat. Nah pendengar, kita masih akan kembali berbagi juga ya untuk malam hari ini selain dari judi daring atau judi online yang kita sudah bagikan dan juga penanganan di mana pemblokiran dilakukan ya, lebih dari 31.000 ya untuk tautan ya dari judi online ini yang diusulkan untuk diblokir bahkan dari tahun 2025 ya sampai 2026. Nah, kita masih akan kembali untuk berbagi masih di Pro Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Kita masih membahas ya untuk di perjumpaan kita malam hari ini. Nah, ini agak jauh nih kita bahasnya. Mungkin lebih tepatnya pembahasan kita saat ini agak jauh ke ranometo gitu. Kejauhan itu ya. Ya, lebih tepatnya kita akan membahas terkait dengan antariksa sedikit ya. Lebih jauh lagi dari ranometo. Jadi ternyata pendengar ya, kalau kita lihat untuk dari antariksa kita ya, lebih tepatnya untuk di solar system kita nih pendengar ya. Jadi dari para ilmuwan yang didukung oleh NASA itu berhasil menemukan petunjuk ya mengenai bagaimana bumi purba itu memperoleh unsur-unsur penting yang memungkinkan ya kehidupan bisa berkembang di bumi ini. Nah, ini kita mengutip juga ya dari laman resmi ya, yang dimana dari jurnal Science Advance ya, dari publikasi jurnal Science Advance. Dari peneliti ini juga dipimpin ya dari Rice University ya, mereka ini mengungkap bahwa kemungkinan peran besar itu jatuh dari salah satu planet yang ada di solar system kita. Yap, benar banget, yang sering kita kendarain kemana-mana, Jupiter ya. Jadi Jupiter ini benar yang ini ya di solar system kita ya, bukan yang ada di garasi rumah ya lagi diparkir, bukan itu ya. Jupiter yang ada di antariksa pendengar. Jadi Jupiter ini itu yang dimana bisa mengatur distribusi unsur-unsur di tata surya muda ya pada masa itu. Dan ini hasilnya menunjukkan ya kalau misalkan bumi ini memungkinkan ya memperoleh sebagian besar persediaan dari fosfor dan juga nitrogen, dari mana bumi menemukan fosfor dan oksigen dari wilayah dalam tata surya kita. Jadi temuan ini berbeda dari teori sebelumnya ya yang menyebutkan bahwa unsur-unsur terutama dibawa oleh meteorit ya dari wilayah luar, dari luar tata surya. Ternyata dari penulis senior penelitian Rajib Dasgupta itu menyampaikan bahwa pertumbuhan Jupiter itu ternyata memainkan peran ya. Jadi memainkan peran penting dalam menentukan distribusi dari bahan kimia dasar tadi ya, dari fosfor ya dan juga nitrogen. Nah, ini juga dari peneliti yang menulis ya, penulis utamanya Jet Pathak ini ya, itu menjelaskan bahwa bumi memperoleh sebagian besar fosfor dan nitrogen dari planeta simisal ya, dari wilayah tata surya kita ya, dari planeta simisal yang prosesnya itu tidak memerlukan kontribusi besar dari meteorit kondrit yang berasal dari wilayah luar tata surya. Ternyata punya peranan dari dalam sini aja gitu ya, ya. Jadi terciptanya kehidupan gitu karena pembentukan yang di wilayah solar system ini memang didukung gitu ya kan untuk bisa muncul kehidupan. Tiba-tiba living. Jadi lebih dari 4,5 miliar tahun lalu ya tata surya itu terbentuk dari awan gas dan debu ya. Yang melilingi tentunya ya dari matahari muda ya saat itu ya, nah mungkin mengelilingi kita gitu ya kan. Ini kan loh, kalau mungkin di zaman dulu orang mengiranya bumi itu pusat dunia ya kan, pusat dari alam semesta, bumi yang kayak dikelilingi gitu ya kan dari benda-benda langit, padahal enggak ya, kita mengelilingi matahari. Dan dari material ini ya terbentuk planet, bulan dan juga berbagai benda langit lainnya ternyata ya, dari ledakan yang terjadi di tata surya kita, dari awan gas dan debu yang mengelilingi matahari muda tadi ya. Nah, di antara unsur-unsur dalam awan ini juga ya, nitrogen, fosfor itu memiliki peran penting pendengar. Jadi keduanya ini bagian dari 6 unsur dasar ya untuk kehidupan. Ya, ada beberapa nih, kita sebutin kayaknya ya satu-satu. Ada CHNOPS ya, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor dan juga dengan sulfur ya. Nah, itulah zaman dulu berapi-api gitu. Karena pembentukannya memang prosesnya seperti itu ya. Jadi pada tahap awal pembentukan tata surya, gas dan debu ini menggumpal membentuk planeta simisal ya, dan benda-benda kecil yang menjadi cikal bakal dari planet. Jadi tabrakan antar benda ini menghasilkan pecahan yang kemudian membentuk asteroid meteorit sampai dengan planet seperti yang bumi kita ini. Nah, ini yang menarik nih mendengar ya. Ini lebih dari 4,5 miliar tahun lalu terbentuknya dari awan gas dan debu dari tata surya kita ya. Dan ternyata lebih tua lagi ya umur alam semesta tercipta gitu ya kan. Dari pembentukan tata surya kita saja cuma 4,5 miliar tahun. Selebihnya itu ada 15, sekian triliun ya tahun pembentukan dari alam semesta. Lebih tua dari pembentukannya ini tata surya kita ya. Kita ini kayak baru newbie gitu ya, baru muncul tiba-tiba tata surya yang baru muncul di alam semesta ini. Tiba-tiba ada kehidupan ya, living thing. Jadi ternyata para ilmuwan juga mempelajari ya secara awal ya tata surya ini melalui dua jenis meteorit utama ya, dari meteorit besi dan juga kondrit ya. Dan meteorit besi ini berasal dari generasi planetasi semisal tertua ya, sedangkan kondrit ini terbentuk dari generasi kedua yang muncul sekitar 2 hingga 3 juta tahun kemudian setelah jatuhnya dari meteor yang membawa besi ya. Karena dari hasil penelitian juga mendengar kalau misalkan besi-besi yang ada di seluruh dunia ini ya, yang dijadikan bangunan ya, yang dijadikan penyangga tiang rumahnya pendengar, itu berasal dari luar angkasa ya, tapi masih dalam tata surya kita. Tapi masih di luar angkasa gitu ya, menabrak ke bumi dan akhirnya menggumpal, menyebar kemana-mana gitu ya kan, karena proses masa itu kan bumi masih panas gitu ya kan. Ya, jadi dari luar menabrak bumi dan bercampur lah ya. Ya, jadi di mana-mana kita bisa mendapatkan material-material dari bahan ini. Dan hasil penelitiannya memang ya bahwa material besi ini tidak berasal dari planet ini, tapi berasal dari luar planet ya. Hasil tabrakan penciptaan dari planet ini sendiri. Panjang ya. Mungkin kita akan bahas sedikit ya sebelum kita akan masuk lagi untuk interaktif kita malam hari ini ya, pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Udah dikit lagi nih kita akan berbagi untuk malam hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Kita sudah masuk untuk perjumpaan kita malam hari ini ya, pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan interaktif, yang dimana kita akan berbagi buat pendengar ya. Coba kita lihat dulu, masuk lagu apa nih malam hari ini. Malam ini ya, jadi kita bermain di, kalau malam minggu apa ya? Tahun 80-an sampai 2010, ya banyak nih. Lengkap Manca dan Indonesia. Paket lengkap nih ya. Kalau untuk di malam minggu, boleh request mancanegara, boleh request lagu Indonesia. Tahun 80-an sampai tahun 2010. Jadi kita buka untuk di perjumpaan kita malam hari ini ya, yang ingin berbagi dengan lagu-lagu nostalgia. Segmen pertama, kita bermain dulu di Indonesia ya. Kita cari ini, playlist-playlist kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu ya. Apa ya yang, wait a minute, ada nih yang kayaknya, nah ini kayaknya boleh nih. Ada banyak banget ya yang bisa diputarin, kayak Ceylon 7 kayaknya dia bagus jadi pembuka ya. Legendary gitu. Ceylon 7 ini udah menjadi legenda musik Indonesia ya. Legenda, bayangkan. Dicari banget ya, saking padatnya jadwalnya. Sulit untuk mengatur gitu ya. Kita undang juga pendengar yang ingin berbagi dengan requestan malam hari ini di 0812 13 545 0967, dan juga di 0401 312 4008 untuk di jalur telepon. Dan di mana kita akan berbagi di perjumpaan kita malam hari ini dengan pendengar yang hadir juga ya, tentunya berbagi dengan requestannya. Boleh request lagu mancanegara dan Indonesia, lagu di tahun 80-an sampai 90-an. Karena kalau tadi sempat kita ini ya, yang bilangnya mau bahas lagi sedikit terkait dengan Jupiter ya. Kendaraannya pendengar bukan? Iya, ternyata udah sampai di Ruang Rindu aja nih ya. Jadi kita berbagi aja nih dengan musik. Dan mungkin juga berbagi nih, kalau malam hari ini enaknya naik kendaraan apa nih? Kalau misalkan jalan-jalan di malam hari, kalau dari pendengar apa nih? Kalau naik motor enak sih, cuma dingin aja. Suhu udaranya berbeda. Dan tentunya di perjumpaan kita malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Tidak lupa kita akan berbagi requestan. Kita buka tadi di nomor telepon dan juga di WhatsApp ya. Ya, kita berbagi dulu dengan beberapa lagu nih untuk awal perjumpaan. Dalam sharing aja sih ya. Seperti ada pemantik gitu ya kan. Iya, sesuatu yang dimulai, reaksi yang kita lakukan ya, harus ada pantiknya gitu. Awal gitu ya. Jadi nanti bisa dilanjut nih buat pendengar yang ingin berbagi juga. Naif juga boleh nih ya. Naif, udah lama banget nih gak dengar Naif nih. Lah, oke. Naif, ya ini dia. Dan juga boleh berbagi, tunggu sebentar nih. Kalau ingat Naif tuh Ilham langsung ingatnya Naf gitu. Kenapa ya? Mungkin karena namanya sama gitu. Coba kita lihat nih Naf nih ya. Kalau Naf ini banyak nih. Tunggu aku kembali, kenanglah aku bila nanti kau milikku. Asik. Apalagi nih, hilang, jatuh cinta Naf nih. Karena kamu satu-satunya, ini kesempurnaan cinta juga Naf ada ya. Oke, kita dengerin aja nih kesempurnaan cinta. Kalau versi Naf kayak gimana ya? Naif Naf nih kita hadirin malam hari ini, yang diawali dengan lagunya dari Ceylon 7. Dan untuk awal perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Perjumpaan malam hari ini masih kita berbagi ya, terkait dengan lagu requestan. Beberapa kita hadirkan untuk pemicu aja ya. Tapi kalau mungkin dari orang-orang gitu ya, mengenangnya lagu-lagu lama itu di lagu Sheila on Seven, dan ya lagunya mungkin Naif juga ada ya di tahun-tahun 90-an gitu ya kan. Lagu Karena Kamu Cuma Satu gitu ya kan. Tapi kalau Ilham sih lagunya Naf nih yang sangat membekas ya. Agak mirip-mirip dengan Padi, tapi lebih dulu Ilham dengar Naf. Soalnya mengingatkan waktu Ilham masih SMP nih kalau misalkan dengar lagunya Naf. Gak tahu kenapa ya. Kita juga masih undang buat pendengar yang ingin berbagi di jalur telepon di 0401-3124-008. Berbagi juga di jalur WhatsApp kita ya di 0813-545-0967. Di jalur TikTok juga kita hadir ya. Udah banyak yang bergabung nih, halo ya. Selamat bergabung dan buat pendengar yang ingin berbagi ya, lagu requestan malam hari ini ya. Lagu tahun 80-an sampai 2010 ya. Lagunya boleh mancanegara, lagu Indonesia bisa ya. Bebas yang mana. Nah, kali ini baru bebas. Iya. Kita ketemu ya di malam minggu ya, padahal kemarin sempat udah masuk ya, nemenin malamnya pendengar ya. Masuk lagi malam ini menemani ya. Ilham lagi nih yang hadir. Ya udah boleh nih berbagi ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan pembahasan kita malam hari ini ya, karena malam minggu. Malam minggu kan paling enak itu keluar ya, jalan-jalan pakai kendaraan ya. Nah, ini kalau misalkan dari pendengar nih, jalan keluar paling enak naik apa nih ya? Apakah naik motor, naik mobil ya? Kalau naik motor ya semeriwing angin enak lah ya.

0: ada sedikit terasa leganya kalau naik motor ya. Bahkan mungkin orang-orang yang punya mobil dan motor itu bisa pilih nih. Nah, ini ada yang sudah bergabung bersama kita di jalur TikTok ya. Ada Mbak Tuti. Ya, kita sapanya Mbak Tuti ya. Soalnya namanya ribet. Ilham gak bisa sebut Mbak Tuti aja ya. Dan Mbak Tuti nih katanya apa nih, request pih lagunya Kirei Rindang Tak Berbuah. Oke, Rindang Tak Berbuah. Lama nih kayaknya disimpan nih lagu ya, karena gak diputar-putar. Rindang, mana nih rindang? Rindang Tak Berbuah Kirei. Oke, nanti kita akan putarin kalau begitu ya. Apa nih, dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Kak Ilham. Iya, benar, cocok ya. Tagline-nya udah benar itu ya. Ya, hampir aja kita putar tanpa ini ya kan. Untung udah di tagline. Oh, udah yang ada yang bergabung di jalur telepon lagi ya. Coba kita sapa nih telepon, ada yang bergabung. Ada Mbak Purnama dari Sulawesi Barat, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Purnama.
1: Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, jumpa lagi nih kita.
1: Alhamdulillah sekali mencet bisa nembus. Kemarin-kemarin, aduh susah banget.
0: Iya, kenapa ya kemarin-kemarin tuh?
1: Ya, gak tahu deh.
0: Akhirnya bisa kembali lagi ya. Untuk beberapa hari lalu mungkin memang lagi ada maintenance sih sebenarnya di kantor Mbak ini, Mbak Purnama.
1: Ya,
0: gak apa-apa ya. Akhirnya bisa gabung, alhamdulillah bisa kembali berpartisipasi tentunya. Ruang Rindu lagi nih menemaninya Mbak Purnama
1: ya,
0: alhamdulillah. Iya, gimana nih dari Mbak Purnama, udah semester berapa sekarang?
1: Sekarang ini Purnama sudah ya.
0: Semester 3?
1: Akhir-akhir ini sibuk banget.
0: Iya.
1: Yang mana lagi, mama aku sakit.
0: Waduh.
1: Rawat orang tua.
0: Aduh, banyak banget ternyata kesibukan dan juga kendala yang terjadi ya.
1: Hari malam ya.
0: Wah. Semoga ini ya lancar-lancar untuk apa namanya, dari situasi yang dihadapi dari Mbak Purnama. Mbak Purnama.
1: Ya.
0: Oh iya, ada nih ya. Memang agak hilang-hilang kayaknya nih jaringan lagi ya. Tapi baguslah Mbak Purnama bisa gabung, bisa menyempatkan diri walaupun lagi di tengah kesibukan ya Mbak Purnama. Ini mungkin lagi semester akhir atau gimana?
1: Semester akhir.
0: Semester akhir, wah mau berdekat ini ya, berarti ujian final ya.
1: Ah. Katanya kamu.
0: Iya, kenapa?
1: Aku soalnya putus-putus.
0: Putus-putus, aduh iya, pantesan. Oke nih, ya mungkin dari Mbak Purnama sebelum nanti ini semakin lain jaringannya, boleh berbagi dengan requestannya, silakan.
1: Lagunya dipilihkan aja sama Kak Ilham ya, soalnya putus-putus saya dengar.
0: Oke. Oke, karena tadi Ilham udah puterin lagu Indonesia ya, kita bermain Indonesia mancanegara nih hari ini, jadi mancanegara lagi nih sekarang. Backstreet Boy mungkin ya, buat Save of You buat Mbak Purnama ya. Siap. Silakan Mbak Purnama, mau menyapa siapa aja, silakan.
1: Yang ada di Makassar. Bisa gabung juga ya. Ya, Bunda Tiara. Ya, teman di kandasi datang sama ya. Ada Bunda Emil. Ada Bintang Kali, soalnya putus-putus nih. Jadi ini kurang bagus. Buat kakaknya yang bareng operat kami, semoga selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, padahal pembahasan masih panjang loh ya. Aduh, sayang banget jaringannya kurang mendukung. Ah, sayang sekali ya. Semoga di lain kesempatan bisa berbagi lagi dengan ini ya, Mbak Purnama ya. Kita putarin lagu tahun 2000-an gitu ya. Save of my heart, turning back to the thing I done. Kan mancanegara nih ya. Nah, tadi Mbak Purnama sudah kita masukkan nih. Sebelum itu, Rindang Tak Berbuah kita akan putarin juga ya. Ada siapa nih? Mama Tri. Selamat malam Mama Tri. Request Bryan Adam Heaven. Oke, Bryan Adam. Let's go. Mana nih Bryan? Bryan. Come on Bryan. Let me see Bryan. Bryan Adam ya. Coba ya.

dari Mbak Tuti ya, Tuti Astutized ya, ada namanya memang ngeri. Rindang tak berbuah, nanti kita putar, langsung kita putarin ya, dan juga beberapa yang sudah masuk berbagi bersama kita serta di jalur TikTok tadi dari Mama Teri ya. Tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita masih undang untuk yang ingin berbagi ya, selain yang sudah masuk bersama kita tadi. Ah, dari Mama Tri nih katanya, thanks lagunya. Jadi ingat dulu waktu saya masih di belakang perangkat siar di Gorontalo. Wah, ternyata pensiunan. Halo, senior. Ternyata ada senior di sini. Salam kalau begitu ya dari Kota Kendari ya. Wah, senior dari Gorontalo nih ya. Aduh. Ya, selamat malam, selamat menjalankan waktu santainya malam hari ini ya dari Mama Tri. Wah, thank you banget udah gabung ya. Wah, pensiunan nih. Keren-keren. Oh, lagi di Kendari sekarang ya. Mama Tri katanya bilang lagi di Kendari nih sekarang. Oh, iya ya. Lagi jalan-jalan Mama Tri ya, atau lagi bersantai bersama keluarga? Kayak gitu ya kayaknya ya. Oke. Buat pendengar ya, kita masih undang tentunya untuk di perjumpaan kita malam hari ini di 081354509967 ya, di jalur WhatsApp. Iya, Ilham belum cek dulu juga di WhatsApp nih kayak gimana ya. Coba kita lihat dulu ya. Dari Mama Tri udah gabung tadi, thank you banget nih. Dari WhatsApp lagi nih, kita cek dulu gitu ya kan. Nah, ini dia. Nah, kita juga masih hadirkan tentunya untuk perjumpaan kita di jalur telepon selain di TikTok ya, juga di WhatsApp di 0401-3124-008 ya untuk malam hari ini. Berbagi dengan lagu mancanegara tadi ya, dan juga kita masih hadirkan juga dengan lagu Indonesia tentunya. Kalau untuk di malam minggu, spesial nih, khusus kita berbagi dengan lagu mancanegara, ya kan? Lagu Indonesia ya. Lagu-lagu tahun 80-an sampai 2010. Iya, mungkin dari pendengar juga ingin berbagi nih ya terkait dengan pembahasan kita malam hari ini atau Mama Tri nih. Ya, ini lagi jalan-jalan mungkin di Kota Kendari, Mama Tri. Biasanya jalan-jalan kalau malam minggu kayak gini pakai kendaraan apa nih ya? Apakah dengan bersama keluarga naik motor atau lagi bareng naik mobil gitu ya kan? Boleh berbagi di perjumpaan kita malam hari ini. Wah, ini. Ya, yang ingin bergabung di jalur WhatsApp ya, boleh bergabung tapi di jalur telepon aja kali ya. Soalnya kalau di jalur WhatsApp gitu di bisanya cuma chat aja. Bisa bergabung via chat aja ya. Silakan berbagi untuk requestannya di 081354509967 ya. Dengan lagu requestannya di chat ya. Nanti kita akan bacain dan juga kita akan puterin lagu requestannya. Bunda Tiara masih ada nih lagunya. Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri. Nanti kita akan puterin lagu dari Bunda Tiara. Dan juga dari pendengar mungkin ya, coba kita lihat dulu playlist kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu. Apa ini, udah stay di sini Bang sama keluar? Oh, udah stay di sini. Wah, jadi merintih karir karir di Gorontalo terus kembali ke sini ya. Jadi di sini kampung halamannya berarti ya. Waduh. Alhamdulillah kalau begitu ya, masih bisa diberi kesempatan bergabung dan berbagi bersama keluarga ya, untuk kebersamaan ya kan, kumpul-kumpul ya kan. Dan juga sudah berbagi juga di RR Kendari ya. Aduh, gabung bersama kita. Wah, ternyata senior kita nih ya. Aduh. Oh, ikut suami. Oke, ikut suami ya. Ya, itu mungkin personal ya. Oh iya, iya, iya, benar. Jadi lagi ikut dengan suaminya. Ini menarik nih, mungkin dari pendengar juga ingin berbagi ceritanya di kebersamaannya kita, boleh ya. Kayak tadi ya, Mama Tri ini ya, meniti karir di Gorontalo sampai ke Kota Kendari ya. Luar biasa, sukses terus nih buat Mama Tri dan keluarga ya. Dan juga kita masih undang buat pendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita malam hari ini. Kita masih hadirkan tentunya dengan lagu-lagu requestan. Nah, ini Dian Piscesa belum kita putarin. Tadi kita mau cek dulu ya beberapa playlist yang kita hadirkan untuk malam hari ini buat pendengar nih ya. Siapa tahu ada yang ingin request juga di perjumpaan lain, karena mungkin ada lagu-lagu yang sudah lama gak teringat lagi gitu ya kan. Nah, kita coba refresh dengan lagu yang akan kita hadirkan. Lagu Indonesia ya. Kita coba cek nih ya.
ada beberapa, aduh lama gak denger Krisye ya. Anak di sekolah kayaknya kita putarin dulu ya, untuk memicu kenangan, asik. Apa nih, dari Mama Tri. Titip salam aja buat seluruh kru RRI juga PT Berjaya Group, asik. Nari Mama Tri ya, titip salam katanya untuk all kru RRI ya, yang mendengarkan kita untuk malam hari ini, dan juga PT Berjaya Group ya. Aduh, semangat terus untuk Mama Tri dan keluarga ya. Thank you banget udah gabung dan berbagi dengan lagu requestannya ya, Brian Adam Heaven ya. Semoga diberikan keberkahan sampai ke heaven. Asik. Coba kita lihat dulu nih ya beberapa lagu malam hari. Waduh, ada gitu ya. Banyak lagu-lagunya yang bikin ini nostalgic gitu ya kan. Club Project ya, Belahan Jiwa, boleh kali ya kita putar sedikit. Belahan Jiwa. Nah, coba kita lihat ya. Ada banyak beberapa lagu sih sebenarnya yang familiar dan juga bikin ya memicu kenangan-kenangan gitu. Surat, ada banyak nih. Ya, kita masih undang tentunya ya yang ingin berbagi di jalur telepon untuk malam hari ini. Selain dari beberapa lagu yang kita hadirkan dan juga lagunya dari Bunda Tiara ya, Dian Vicesa, Tak Ingin Sendiri ya. Kita hadirkan juga Krisye ya. Tadi kan lagu Inggris sudah ya. Lagu Indonesia lagi nih malam hari ini. Aduh, kita sudah mendekati dengan ujung perjumpaan ya. Kita bermain dulu ke lagu ya. Lagunya dari Bunda Tiara dulu kita puterin ya. Sebentar kita akan kembali masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ternyata kita udah di penghujung ya perjumpaan malam hari ini. Cepat sekali waktu berlalu, tidak disangka. Wah. Ya, mau gimana lagi ya, karena sudah di ujung perjumpaan ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan interaktif lagi ya kan, berbagi requestan dan saling menyapa dengan lagu-lagu pendengar. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini, dari Mbak Purnama dari Sulawesi Barat, dari Bunda Tiara, juga yang sudah bergabung bersama kita di jalur TikTok ya. Thank you banget nih, dari Mama Tri, dari ini yang sudah bergabung juga tadi ya, ada Mbak Tuti ya. Mbak Tuti, thank you banget dengan requestannya sudah berbagi kebersamaan malam hari ini. Ya, kita tutup untuk di perjumpaan kita ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita menutupnya dengan lagu dari Chrisye, Anak Sekolah. Ya, agak riang sih. Atau mungkin lagu Chrisye yang lain aja ya. Kalau Anak Sekolah kayaknya agak terlalu berdendang dia. Kita bermain dengan lagunya Chrisye ya, di sini ya tadi ya. Chrisye, ini dia, Kisah Kasih Aja kali ya, untuk menjadi pengantar gitu ya kan. Kisah Kasih di Sekolah. Nah, itu dia ya. Kisah Kasih di Sekolah menjadi penutup untuk di Ruang Rindu kita. Thank you banget yang sudah gabung dan melanjutkan untuk perjumpaan malam hari ini. Kita akan berbagi dengan sajian jazz musik menemani pendengar selama 1 jam ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, sampai pendengar terlelap tidur di perjumpaan kita malam hari ini ya. Sekian, Ilham juga akan kembali akan menyapa ya sebelum kita pamit nanti untuk pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali Insya Allah besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan juga RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udarda. Dan Merdeka!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di hari ini, edisi siar 7 Juni 2026 ya, subuh hari ini. Sesaat lagi juga kita akan bersama untuk mengikuti Mutiara Pagi pendengar. Dan saya ingin menyapa untuk Anda yang hari ini sudah memulai aktivitasnya ya, di pukul 5 pagi lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas ya. Dan biasanya kalau misalnya masih subuh seperti ini, kita kenal dengan yang namanya sedekah subuh ya pendengar. Dan di mana sedekah ini merupakan suatu amalan yang ringan akan tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pendengar. Ada banyak manfaat atau banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan dari sedekah subuh ya. Karena keutamaan-keutamaan itu banyak sekali. Pertama, menghapus dosa. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi pendengar. Lalu dengan sedekah juga ya, terutama sedekah subuh, itu juga bisa membersihkan harta, kemudian juga membantu terkabulnya hajat, dipermudah segala urusan, serta didoakan oleh para malaikat.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kembali bertemu ya di udara di acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, pendengar. Dan salawat dan salam serta kita ucapkan ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pada seluruh keluarganya dan sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman, pendengar. Dan pada subuh hari ini ya, bersama dengan Kiai Haji Kaso, kita akan membahas ya sebuah topik, yaitu mengenai pembinaan iman. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 0401 312 4008 atau WhatsApp ya di 0813 545 0967. Mendengar, terlebih dahulu kita dengarkan ya paparan atau penjelasan singkat mengenai topik hari ini. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Kiai yang sudah ada ya di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ya Pak Kiai, silakan untuk memberikan pemaparan singkat di subuh hari ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalam ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saja berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan senantiasa menguat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih berikan waktu yang berharga kembali bersua di udara dalam acara Mutiara Pagi ini. Semoga kita semua senantiasa dibukakan mata hati kita, dilapangkan hidup kita dengan karunia dan nikmatnya, dan semoga itu semua menjadi bekal langkah menuju ke jalan yang baik. Selawat dan selamat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menata kehidupan ini sebagai seorang rasul yang sempurna sepanjang perjuangannya sampai akhir zaman, yang telah memberikan kita berbagai macam tuntunan-tuntunan keagamaan sebagai rasul penutup yang maha sempurna di dalam kerasulannya. Pada kesempatan ini, sebagai tema pembahasan kita adalah membangun keimanan dengan melalui fenomena alam. Tentu saja

0: Yang Maha Kuasa yang memelihara alam ini. Antara lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi ja'ala bis-sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa kamaran munira. Maha suci Allah yang telah menciptakan di langit gugusan bintang dan menjadikan sebagai penerang matahari dan bulan yang senantiasa mengitari kehidupan kita. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfa liman arada ayyan takkara wa arada syukura. Dan Allah lah yang menciptakan siang dan malam yang selalu digilir berganti bagi mereka yang ingin menjadikan pelajaran dan mereka yang ingin bersyukur kepada Allah. Wa ibadur rahmanin ladzina yamsuna 'alal ardi hawla. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu yang mereka berjalan di atas dunia dengan penuh ketawaduan. Dan apabila dihina oleh orang-orang yang bodoh, maka mereka hanya berkata ucapan-ucapan yang menyelamatkan. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itulah orang-orang yang senantiasa melanggengkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari, khususnya senantiasa sujud dan melanggengkan istiqamahnya. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Karena mereka senantiasa mengucapkan dengan doanya, wahai Tuhan kami, peliharalah kami dari siksaan neraka jahannam. Inna sabaha kana garama. Karena sesungguhnya siksaan neraka jahannam itu sangat seram menakutkan. Inna sa'at mustaqarra wa mukama. Dan itulah tempat kembali yang sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya, dan tempat tinggal yang tidak menyenangkan. Dan seterusnya, dari tanda-tanda orang-orang yang melanggengkan keimanannya atau membangun keimanannya melalui fenomena-fenomena alam. Demikian pengantar singkat kita. Mudah-mudahan saja kita senantiasa menapaki daripada kewajiban-kewajiban kita setiap saat. Sebagai pengantar singkat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pembinaan iman melalui fenomena alam, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di via telepon 0401-3124-008 atau melalui via TikTok RRI Kendari. Kami juga sedang live ya di RRI Kendari. Dan juga bisa melalui WhatsApp ya di 0813-5450-967, pendengar. Di line telepon kita sudah terhubung ya, sekali lagi di 0401-3124-008. Silakan untuk memberikan pertanyaan mengenai pembinaan iman melalui fenomena alam. Dan pagi hari ini sudah terhubung dengan, terputus, baik. Nah, Pak Kiai, ini kan belakangan ini kita sering menyaksikan ya berbagai fenomena alam, mulai dari cuaca ekstrim, bahkan hingga bencana alam nih Pak Kiai. Lalu bagaimana seharusnya kita memaknai peristiwa-peristiwa ini dari sisi keimanan Pak Kiai?
0: Iya. Jadi fenomena alam yang sering dirasakan oleh manusia itu sesuatu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang bencana itu datang adalah ujian

0: kadang-kadang sebagai teguran dan juga kadang-kadang sebagai kutukan. Karena itu dalam perintah Allah itu diposisikan manusia sebagai makhluk yang terbaik untuk senantiasa menyembah dengan sesungguhnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa baik-baik saja tentunya. Karena itu marilah kita bangun keimanan dengan penuh yakin agar kita manusia yang beriman ini senantiasa dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai ya tujuan kita hidup adalah menapaki agama sebagai sumber hidayah. Kira itu, ya.
1: Iya, baik Pak Kiai. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Di line telepon 0401-3124-008 kita sudah terhubung ya dengan seorang penanya ya di line telepon. Ya, silakan di 0401-3124-008 lalu di via WhatsApp ya di 0813-5450-967 ya. Saya mau ke via WhatsApp juga nanti yang sudah bertanya. Namun sebelumnya saya mau ke Pak Yunus yang ada di Konut di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Yunus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Pak Yunus untuk pertanyaannya.
2: Mungkin di luar tema ini Pak Kiai.
1: Ya, silakan.
2: Pernah saya ikut di Mutiara Pagi di daerah Mamuju. Ada ustaz yang mengatakan bahwa iblis dan Nabi Adam alaihissalam, di iblis dilemparkan, sedangkan Nabi Adam alaihissalam hanya diturunkan dari surga. Bagaimana penjelasannya Pak Kiai? Ya mungkin hanya itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yunus di Konut ya. Silakan Pak Kiai. Ini mungkin perbedaan ya. Kalau misalnya iblis dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, Pak Kiai, kurang lebih seperti itu. Halo?
0: Ya.
1: Ya, silakan Pak Kiai.
0: Ye. Ya. Apanya yang ditanyakan di sini?
1: Yang ditanyakan mungkin perbedaannya seperti itu karena ada perbedaan bahasa Kiai ini ya. Iblis dilempar, Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi seperti itu.
0: Jadi dilemparnya Nabi Adam ke bumi karena ada satu kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa. Maka dia diberikan hukuman ya, untuk mengisi dunia ini dengan begitu susah payah, padahal tadinya di surga yang begitu senang ya, tidak ada yang kurang di dalamnya. Karena dihukum maka dia turunkan ke dunia. Ini penyebab secara ya, secara jelas dalam Al-Quran bahwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman sampai dia di surga dikeluarkan ke bumi.
1: Ya,
0: itu merupakan satu tanda bahwa apapun yang tidak diinginkan Allah akan diberikan hukuman. Dan itu hukuman yang sebenarnya kehendak Allah ini mengisi bumi ini dengan hamba-hambanya manusia. Ya itulah penyebabnya. Karena memang ya, pertanyaan kita, sekiranya tidak ada hukuman untuk Nabi Adam itu datang ke dunia mengembangkan keturunan, maka kita tidak ada. Tapi ada satu hikmah itu yang paling hakiki, bahwa ternyata penyebab kesalahan Nabi Adam lah yang menciptakan kita. Allah ciptakan kita di dunia ini, ya.
1: Iya, baik. Jadi
0: itu sebenarnya iblis juga penghuni neraka itu, penghuni surga itu. Bahkan tertulis di lapis-lapis langit tentang nama iblis. Sekat karena dia membangkan kepada Allah, maka dia dihukum dia. Iya.
1: Iya. Ya, mungkin perbedaannya
0: cerita panjang itu ya.
1: Iya. Oke. Ya, jadi kalau iblis itu langsung dilempar ke bumi, Nabi Adam diturunkan dengan sebagai hukuman, dan hikmahnya itu adalah kita sebagai manusia di bumi ya, Kiai ya. Baik, terima kasih Pak Yunus tadi sudah ikut bergabung ya melalui line telepon. Dan selanjutnya masih di via telepon 0401 3124 008, kita sudah kembali terhubung ya. Ada siapakah di ujung telepon ini? Kemudian okay, saya akan menyapa Ibu Tiara, Bunda Tiara yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi Mbak Jihan.
1: Iya Bunda Tiara, silakan info ininya ya untuk pertanyaannya.
3: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
0: Ya, Ibu Toko ya.
1: Iya.
3: Iya, Ibu Toko. Begini Pak Kiai, pertanyaan saya mengenai sesuai topik. Bagaimana kita sudah, misalnya kita sudah menanamkan keimanan yang baik, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan terus. Terus apalagi tapi terkadang kita selalu ingin membersihkan hati, membersihkan pikiran, tapi bagaimana kalau selalu datang bertubi-tubi yang selalu mengganggu dalam pikiran kita, iman kita, terus memancing-mancing emosi kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam diri kita sendiri? Jauhkan segala apa yang datang sama diri kita sendiri. Ini itu saja pakai pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tiara. Silakan Kiai.
0: Apa itu?
1: Ya, pertanyaan kurang lebih bagaimana ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga segala sikap, namun ada orang-orang di sekitar kita yang memancing-mancing terus begitu Pak Kiai. Memancing-mancing ya, kita. Iya, ya, silakan Pak Kiai.
0: Nah, inilah yang kita harus hindari, kita harus waspadai, bahwa di antara kita manusia ada yang beriman, ada yang ya setengah-setengah beriman, ada yang sama sekali ya tidak ada keimanannya. Jadi itu berbeda-beda kita. Karena itu keimanan merupakan satu ya sumber ketenangan hidup manusia. Karena itu kita pelihara iman, ketenangan, ketawaduan, dan senantiasa bersusah tawakal kepada Allah, agar kita terpelihara dari ya bencana lahir batin. Karena bencana batin itu adalah kesulitan hati berpikir. Ya, bencana lahir itu banyak macamnya sebagai hukuman Tuhan. Ya.
1: Ya, baik. Berarti ada bencana batin juga ya, Kiai ya?
0: Ada. Kesulitan-kesulitan jiwa itu menghadapi sesuatu itu, bencana itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu lahir batin, ya.
1: Oke. Okay. Itu berarti kita memang harus menjaga selain keselamatan badan betul. Kita, ya, yang fisik kita ternyata batin. Nah, bagaimana Pak Kiai untuk menjaga keselamatan batin kita nih, Pak Kiai?
0: Itu banyak bersikir, bertawadu, bertaubat kepada Allah. Mm-hmm. Ya, supaya Allah memelihara kita. Mm-hmm. Ya. Karena Nabi katakan, ihfadillah yahfadka. Mm-hmm. Peliharalah Tuhanmu, dan Tuhanmu akan memelihara kamu. Mm-hmm. Ya, maksudnya peliharalah Tuhanmu, ingatlah selalu Allah. Ya, dan Allah akan mengingatkan. Itu kata Nabi. Ikhbadillah ya sebarikah. Ikhbadillah tajidur sejahakah. Peliharalah Allah. Dan engkau akan didapatkannya di hadapanmu. Ya. Maksudnya kita menyembah kepadanya itu keyakinan kita lebih mantap, lebih ceria, dan lebih fokus. Sehingga kita senantiasa dipelihara oleh Allah.
1: Ya.
0: Baik. Itu pengakuan kita.
1: Dengan selalu mengingat Allah ya, Kiai ya.
0: Iya, itulah. Okay. Kuncinya itu, ingatlah Allah.
1: Iya, baik Pak Kiai. Pak Kiai, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk di pagi hari ini. Dari Pak Imran di Lepo-Lepo yang ingin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang dalam hidupnya itu hanya menyandarkan harta dari Tuhan, apakah ini termasuk masalah iman? Terima kasih. Seperti itu Kiai.
0: Iya, semua orang mengharapkan anugerah Allah, tapi melalui sentuhan kerja. Tidak sekedar berangan-angan mau datang seperti bola menggelinding, tapi ada usaha. Jadi tetap kita diperintahkan berusaha dengan berbagai macam telusurannya. Dan melalui usaha kita itu Allah anugerahkan kita karunia-Nya, rezekinya. Jadi tidak sekedar sebagai angan-angan, ya, tapi ada usaha. Berusaha, berdoa, dan bertawakal. Nah, itu tugas kita. Ya. Berusaha dulu, kemudian iringi doa, dalam arti ibadah, kemudian tawakal. Tunggulah ketentuan Allah. Ya, jadi bukan kita berharap buta-buta, tapi ada usaha. Ya.
1: Berusaha, berdoa, dan lalu terakhir adalah bertawakal ya Kiai ya.
0: Iya betul.
1: Iya baik. Pak Kiai, kita sudah hampir di ujung mutiara pagi Kiai ya, dan mengenai pembinaan iman melalui fenomena alam ini tentu saja banyak hal yang bisa kita baca sebenarnya dari lingkungan sekitar.
0: Iya, banyak.
1: Dari baik. Hal-hal di sekeliling kita gitu ya. Dan Pak Kiai, silakan untuk memberikan closing statement-nya ya untuk di akhir mutiara pagi kita di hari ini. Silakan Pak Kiai.
0: Marilah para pendengar kita semua dengan waktu yang singkat kita manfaatkan. Mari kita bangun keimanan kita, karena keimanan itulah yang memberikan ketenangan jiwa, ketenteraman batin, dan kebahagiaan rohani tersendiri. Itulah pentingnya kita semua butuh ketenangan hidup melalui sumber keyakinan kita sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melalui rute-rute yang sesungguhnya. Bukan juga mengharap begitu saja, tapi ada upaya kita. Karena itu marilah kita berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah, menunggu atau menanti kepastian. Ya, apapun yang diridai Allah, itulah pilihan-pilihannya. Saya kira ini sebagai kesimpulan singkat. Ya, mudah-mudahan saja kita semua dapat menjadi hamba Allah yang beriman, yang senantiasa beramal saleh demi perbaikan nasib diri kita semua. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas ilmu dan juga nasihat yang sudah dibagikan. Semoga kita kembali bertemu di kesempatan-kesempatan baik berikutnya Pak Kiai.
0: Insyaallah.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Pembajikan kayak ini.
1: Iya Pak Kiai. Iya. Iya Pak Kiai. Maaf lahir batin, sehat-sehat terus Ki.
0: Insya Allah ya.
1: Iya. Iya. Assalamualaikum Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya demikianlah pendengar ya. Jadi memang setiap fenomena alam yang kita saksikan ini sejatinya bisa menjadi pengingat dan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga melalui mutiara pagi hari ini kita semakin terdorong ya untuk memperkuat iman, memperbanyak rasa syukur dan lebih bijak dalam menjaga alam serta kehidupan di sekitar kita. Berusaha berdoa dan bertawakal, jangan sampai kita lupakan pendengar. Dan sesaat lagi ya di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan mengupdate informasi bersama untuk di Warta Berita Daerah pagi.
4: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi.
2: Year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 4,07%.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polres Bau-Bau berhasil ungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Inflasi tahunan Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 tercatat 4,07%. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Kita awali informasi pagi hari ini pendengar, Polres Bau-Bau selama 5 bulan terakhir berhasil ungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, melaporkan.
3: Peredaran narkotika di Kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
1: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi. Nah, sekarang sudah 9. Tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti. Sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11. 11. Karena ada yang 2 tersangkanya.
3: Dari 9 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka. Beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, data geografis Kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wauden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Di bagian lain, kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
4: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
5: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
4: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan, sehingga secara kumulatif sejak awal Januari Januari 2025 hingga Mei 2026 terdapat lebih dari 31 ribu tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
5: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
4: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerataan ekonomi menjadi salah satu kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah desa dan daerah tertinggal. Hal ini disampaikan Dewan Penasehat Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Dr. Abdurrahman Saleh dalam kegiatan dialog di RRI Kendari mengangkat tema pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan peluang usaha. Menurutnya, upaya pemerataan ekonomi harus difokuskan pada pembangunan desa sebagai basis utama, mengingat sebagian besar masyarakat yang berada dalam kategori rentan tinggal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan real masyarakat di lapangan. Abdurrahman Saleh juga menjelaskan pentingnya intervensi yang tepat sasaran agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Warta pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Kendari dan Bau-Bau. BPS mencatat inflasi tahunan Sulawesi Tenggara Mei 2026 sebesar 4,07% dengan inflasi tertinggi terjadi di kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
6: Badan Pusat Statistik mencatat, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi tahunan sebesar 4,07% pada Mei 2026 dengan seluruh daerah penghitung indeks harga konsumen turut mengalami kenaikan harga. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto menjelaskan, inflasi dipicu oleh meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat. Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Konawe mencatat inflasi terendah. Menurut Hadi, kenaikan harga terutama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta sektor transportasi yang masih memberikan kontribusi besar terhadap inflasi daerah.
2: Year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 4,07%. Dan juga secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 3,22%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi month-to-month terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,33% dan andil inflasi 0,45%. Kelompok pengeluaran yang juga memberi andil inflasi adalah kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 1,52% dan andilnya 0,23%.
6: Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 sebesar 0,92%. Kenaikan harga turut terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lain seperti pendidikan, perumahan, restoran, dan rekreasi. Sementara kelompok pakaian dan alas kaki menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan harga. Hingga Mei 2026, tingkat inflasi tahun kalender atau year to date Sulawesi Tenggara mencapai 3,22%. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga masih terjadi di berbagai sektor. Meski secara umum, inflasi daerah masih dalam rentang yang dapat dikendalikan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Kota Bau-Bau mulai jalani pemusatan latihan jelang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
7: Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin, sedikit hari lagi.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai mematangkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggelar pemusatan latihan atau training center bagi para kafilah yang resmi dimulai pada Jumat 5 Juni 2026. Pemusatan latihan ini menjadi tahapan penting dalam peningkatan kemampuan peserta sebelum berlaga pada MTQ Provinsi Sultra yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Wadeham Sinabolu, mengapresiasi semangat dan dedikasi seluruh peserta yang mengikuti training center. Menurutnya, kedisiplinan dan kerja keras para kafilah menjadi modal utama untuk meraih hasil terbaik, sekaligus membawa nama baik Kota Bau-Bau.
7: Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin, sedikit hari lagi. Kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
6: Hamsinabulu menegaskan pelaksanaan training center bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan ikhtiar nyata dalam membentuk kesiapan fisik, mental, dan kualitas para peserta sebelum tampil di arena MTQ tingkat provinsi. Menurutnya, target yang ingin dicapai tidak hanya meraih prestasi, tetapi juga melahirkan generasi Qurani yang mampu membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kepada para peserta, Wakil Wali Kota menitipkan 3 pesan utama selama mengikuti pemusatan latihan, yakni menjaga fokus dan disiplin, memelihara kesehatan fisik dan mental, serta meluruskan niat sebagai bentuk ibadah dalam memuliakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Mulai latihan, jadi masa training center ini anggap sebagai sudah mau bertanding. Jam tidurnya, makan minumnya, kapan istirahatnya, semua harus mulai diatur ritmenya. Maka di sini adalah penggemblengan fisik sekaligus mental. Ketahanan mental kalian di sini akan diuji. Dan tentunya pembiasaan ritme.
6: Diketahui, peserta TC tahun ini berasal dari berbagai cabang lomba, meliputi Tartil Al-Quran, Qiraat Muratal, Mujawad, Cerdas Cermat Quran, Ceceki, Syahril Quran, Hafalan Al-Quran berbagai golongan juz, hingga Tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Melalui pemusatan latihan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau berharap seluruh kafilah dapat tampil optimal dan memberikan prestasi terbaik bagi daerah pada MTQ Provinsi Sulawesi Tenggara di Konawe. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, inovasi kemasan menarik menjadi kunci utama menaikkan nilai jual dan daya saing produk lokal. Kembali kita ikuti laporan Heli Diawati Kadir.
4: Inovasi dan penampilan kemasan atau packaging kini menjadi aspek krusial yang tak terpisahkan dari kualitas sebuah produk. Bagi para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, kemasan tidak lagi sekedar wadah pelindung barang, melainkan elemen strategis yang menentukan posisi tawar dan daya saing di pasaran. WKU Bidang UMKM Kadin Kota Kendari, Nirwana Ali menjelaskan, peran kemasan sangat besar dalam menentukan keberhasilan pemasaran suatu barang. Menurutnya, kemasan yang menarik dan berkualitas memiliki kekuatan luar biasa untuk mengangkat nilai jual produk secara signifikan di mata konsumen. Bahkan standar kemasan menjadi pembatas utama antara produk yang hanya beredar di pasar tradisional dengan produk yang mampu masuk ke jaringan retail modern.
8: Produk kemasan itu ya penting gitu, karena dia bisa menaikkan kelas. Kan beda kan kelasnya kalau kita punya produk kemasan terus packagingnya B aja, plastik standing pot cuma ditempel stiker sama kemasan yang udah kayak begini, jadi nilai jualnya itu jauh lebih tinggi lagi.
4: Ia menambahkan, bagi pengusaha UMKM, kemasan yang menarik merupakan identitas sekaligus daya tarik utama. Kemasan yang rapi, estetik, dan informatif memberikan kesan profesionalisme dan kualitas tinggi sehingga membangun kepercayaan konsumen memilih produk tersebut dibandingkan produk sejenis lainnya.
8: Orang juga lihatnya jadi lebih percaya, oh dia memang lo produknya memang bagus, produknya memang higienis, yeah, bersertifikasi, terverifikasi juga, gitu. Jadi kalau orang mau beli dengan nilai atau angka yang kita sebutkan, orang nggak ragu lagi.
4: Nirwana juga mengingatkan peningkatan kualitas kemasan harus berjalan beriringan dengan kualitas isi produk. Sinergi antara kualitas barang yang unggul dan penampilan kemasan yang memikat akan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Melalui perbaikan dan pembaruan desain kemasan secara berkelanjutan, produk UMKM tidak hanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menembus berbagai segmen pasar, memperluas jangkauan pemasaran, dan pada akhirnya memperkuat roda perekonomian di daerah.

seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Polres Bau-Bau berhasil ungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Inflasi tahunan Sulawesi Tenggara pada Mei 2026 tercatat 4,07%. Tetap bersama kami untuk di Pro1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, serta streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti,

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

inspirasi pendengar. Selamat pagi ya, Jihan Benazir terus menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar pagi hari ini pendengar di weekend ya, hari Minggu apa nih aktivitasnya? Biasanya kalau hari Minggu karena libur gitu ya, aktivitasnya lebih banyak di rumah gitu ya, beres-beres rumah ya, pekarangan ya, apapun lah ya, kerjaan-kerjaan rumah yang kemarin tidak tersentuh karena sibuk gitu ya. Dan sekarang waktu yang tepat untuk kembali ya, membereskan dan menata ulang ya rumah. Karena memang kalau misalnya rumah tuh tertata gitu ya pendengar, itu tuh bisa memberikan efek yang sangat baik untuk diri kita. Seperti itu ya, mulai dari kesehatan tubuh ya, dan juga kesehatan mental ternyata ya. Jadi mulai dari sekarang atau mulai hari ini gitu ya, yang mungkin masih rada-rada agak susah gitu ya membuat atau menyisikan waktu untuk membereskan rumah, hari ini waktunya yang tepat untuk Anda menata kembali rumah. Karena memang mempunyai banyak manfaat ya dari kembali menata rumah, baik untuk mental kita maupun juga fisik kita. Yang pertama ya, yang bisa kita dapatkan ya dari rumah yang tertata rapi itu adalah menurunkan stres dan juga kecemasan. Jadi lingkungan yang berantakan seringkali itu membuat pikiran kita menjadi kalut. Nah sebaliknya, rumah yang rapi itu bisa mengurangi perasaan kewalahan sehingga pikiran menjadi jauh lebih tenang. Lalu manfaat kedua adalah meningkatkan fokus dan juga produktivitas ya. Jadi berada di ruangan yang teratur mempermudah otak untuk berkonsentrasi, dan hal ini akan membuat kita jadi lebih fokus ya saat harus beraktivitas, atau mungkin ada yang belajar di rumah, ada yang WFH ya, bekerja dari rumah, atau sekedar santai-santai seperti itu ya. Lalu manfaat selanjutnya, kita bisa memperbaiki kualitas tidur kita dengan salah satunya menata rumah loh pendengar. Dan pastinya menata kamar tidur ya, karena kamar tidur yang bersih dan tertata secara psikologis itu bisa memberikan sinyal bahwa sudah waktunya untuk beristirahat, sehingga kita akan lebih mudah untuk tidur nyenyak.

0: Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangu Rezeki.
1: Mulai April, GTV channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI channel 28, MNC TV channel 29, GTV channel 30, iNews channel 31.

Semoga hari ini juga Anda berbahagia ya pendengar. Dan kalau ingin bahagia katanya itu bisa kita ciptakan, seperti itu ya. Dan kita bisa memulainya dengan langkah sederhana ya, dengan membuat lingkungan di sekitar kita atau di rumah kita itu jadi lebih rapi dan lebih tertata ya. Karena memang mempunyai banyak manfaat atau efek baik ya dari rumah yang tertata rapi bagi kehidupan kita. Tadi saya sudah sempat share beberapa ya, misalnya bisa menurunkan stres, lalu juga meningkatkan fokus ya. Tentu juga bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Dan selanjutnya, manfaat lain yang bisa kita dapatkan ketika rumah kita itu tertata rapi adalah ternyata bisa mendorong pola makan yang lebih sehat. Jadi penelitian menunjukkan bahwa dapur dan ruang makan yang tertata baik dan nyaman mendorong kebiasaan makan yang sadar atau mindful eating, pendengar. Sehingga kita jadi terhindar dari kebiasaan mengonsumsi makanan instan atau camilan yang tidak sehat. Lalu yang paling akan terasa sekali ya manfaatnya adalah kesehatan fisik kita tuh jadi lebih meningkat. Rumah yang teratur, kemudian juga rapi ya, itu kan identik dengan kebersihan. Ini berarti debu, bakteri, lalu kuman-kuman yang dapat memicu alergi ataupun asma dapat diminimalkan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

kita ciptakan dari rumah sendiri ya. Dan pendengar, mungkin langkah ringannya atau langkah sederhananya bisa dimulai dengan membersihkan atau menata kembali rumah Anda. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa menjadi prioritas gitu ya, untuk kembali menata ulang, membersihkan, merapikan rumah kita gitu ya, mencegah sarang penyakit ya, bakteri, nyamuk, kemudian juga menghilangkan bau tidak sedap, dan pastinya bisa menjaga kesehatan mental. Beberapa kegiatan rumah yang bisa menjadi prioritas kita adalah membuang sampah dan juga menyingkirkan barang tidak terpakai. Jadi segera keluarkan sampah-sampah yang menumpuk dari dalam rumah agar tidak mengundang hewan-hewan, misalnya lalat ataupun tikus ya. Lalu juga yang bisa menjadi prioritas adalah tentu mencuci piring dan juga membersihkan dapur. Apalagi ya, di area ini tuh memang rentan menjadi sarang bakteri kalau dibiarkan kotor. Kamar mandi juga bisa ya kita memprioritaskan, dan harus sebenarnya memprioritaskan kamar mandi ya, untuk sehari-hari ini agar bisa terbebas dari jamur dan juga kuman. Lalu menyapu ya, mengepel lantai, itu juga bisa membersihkan debu kotoran dari seluruh sudut ruangan yang ada di rumah kita, dan bisa menjaga kualitas udara di dalam rumah. Dan terakhir, jangan sampai lupa ini ya, kita harus membuka jendela serta ventilasi rumah kita agar sinar matahari masuk ya. Lalu sirkulasi udara berjalan baik agar rumah kita itu tidak lembab dan tidak berjamur.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di awal Juni ini, pendengar ya, mulai besok tepatnya operasi Patu Anoa 2026 ini akan dilaksanakan secara serentak di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Jadi dari tanggal 8 hingga tanggal 21 Juni 2026. Operasi ini mengedepankan penindakan hukum secara elektronik dan juga tilang di tempat untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Ada 7 sasaran utama pelanggaran, pendengar ya, yaitu plat nomor yang tidak sesuai ketentuan, kemudian juga pengendara yang melawan arus lalu lintas, tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI, tidak memakai sabuk pengaman. Lalu penindakan juga ya terjadi ya untuk pelanggaran terutama pengendara di bawah umur, berkendara juga melebihi batas kecepatan serta tidak membawa kelengkapan surat-surat ya, misalnya SIM dan juga STNK. Fokus penindakannya yaitu dengan sistem elektronik ya. Jadi penegakan hukum memang lebih dioptimalkan melalui sistem elektronik, Electronic Traffic Law Enforcement ya, yang mencakup ETLE statis maupun mobile. Dan selain menindak tegas pelanggar, pendengar, pihak kepolisian juga tetap mengedepankan tindakan edukatif dan humanis di lapangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri.
2: Sultra Pagi Ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memastikan seluruh jajaran personilnya ini dalam kondisi siap dan memiliki pemahaman yang seragam jelang pelaksanaan operasi Patuanua 2026. Dan sebagai tahap persiapan, digelar latihan pra-operasi di Aula RTMC Polda Sultra yang diikuti langsung oleh pimpinan dan seluruh anggota Direktorat Lalu Lintas di hari Jumat kemarin ya, 5 Juni 2026. Direktur Lalu Lintas Polda Sultra, Kombes Pol Dr. Argo Wiono SH SIKMSI menegaskan, keberhasilan setiap operasi ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Latpra bukan sekadar seremonial, melainkan wadah untuk menyamakan visi, memperdalam strategi, serta membekali setiap personel dengan pengetahuan yang utuh terkait sasaran dan cara bertindak di lapangan. Dalam sesi pembekalannya, pendengar, seluruh peserta mendapatkan materi yang mencakup target operasi, lalu pendekatan penindakan yang terukur hingga upaya persuasif dan preventif untuk mengedukasi pengguna jalan. Dan kegiatan ini dirancang agar tidak ada perbedaan persepsi di antara petugas, sehingga setiap tindakan yang diambil di lapangan nantinya itu akan konsisten, kemudian juga berkeadilan dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Sasaran utamanya adalah menciptakan perubahan perilaku masyarakat yang lebih disiplin dan aman dalam berlalu lintas. Seluruh personel dinyatakan sudah siap ya melaksanakan tugas dan berharap persiapan yang matang ini akan membuat operasi Patuh Anua 2026 yang besok akan digelar yaitu berjalan lancar ya, terus juga bisa memberikan dampak nyata dan juga bisa menekan angka pelanggaran maupun menurunkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk Anda yang ingin membaca informasi yang baru saja saya share ya, membaca ulang lebih lengkapnya, Anda bisa lihat langsung ya, langsung ke website kita di rri.co.id ya. Di sana Anda bisa baca berita dari seluruh Indonesia, berita mancanegara juga ada ya. Dan pastinya di rri.co.id Anda juga bisa sekaligus ya streaming RRI di seluruh Indonesia. Anda tinggal pilih RRI mana yang ingin Anda dengarkan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zainal.

0: Sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh. Itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
2: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini